0: Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
2: Puspita Raja Herbal.
1: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
9: GRC, non-stop dangdut, airnya.
10: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
11: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku, Fan Hasan Sabila.
2: Penyakit apa saja sih yang ada di dunia ini semua bisa disembuhkan. Bahkan AIDS pun bisa disembuhkan. Pakai apa, Pak Hasan? AIDS itu bisa disembuhkan dengan getah-getahan. Jadi getah pohon maksudnya, di getah pohon ya. Sehingga saya udah meneliti ini. Cuma ini pernah ceritanya nih Mbak Ati.
3: Iya.
2: Saya uji coba dengan getah-getahan ini. Semua getah kemudian saya padukan ya, termasuk di dalamnya ada getah pohon sawo gitu ya. Nah itu saya memadukan di antara pohon getah-getahan itu, kemudian saya uji coba bagi penderita AIDS ya. Kemudian mereka dalam 3 bulan bisa bersih, kemudian bisa sembuh. Racun yang tadinya bersarang di dalam darah itu terbuang tuntas. Dan kemudian dilihat dalam dalam HD cuci darah gitu ya, maka darahnya tidak mengandung lagi racun. Itu luar biasa. Akan tetapi begitu saya mau produksi, saya berpikir kalau ini permintaan internasional dunia, maka saya tidak mampu.
3: Gitu.
2: Artinya penyakit separah itu pun juga bisa kita obati gitu. Apalagi kalau hanya batuk, lagi musim-musim mendung
3: batuk,
2: hanya asam urat, itu mudah sekali bagi saya.
3: Apalagi mungkin anak-anak kecil ini, mungkin yang balita-balita, mungkin ibu-ibu yang punya bayi gitu ya. Mungkin kondisi seperti ini mungkin agak sedikit riskan, mungkin batuk pilek mulai melanda anak-anak itu, Pak Hasan ya.
2: Iya. Nah gitu. Kemudian baiklah, saya akan mengikuti alur saja. Sekarang saatnya musim hujan dan cuaca tidak menentu, kadang satu hari panas, kadang hujan. Gitu ya. Bahkan membuat orang menjadi pilek dan batuk. Bagi ibu, persiapkan resep ini. Di saat ibu nanti kena batuk dan keluarga gitu ya, anak maupun suami, maka bisa ibu gunakan resep obat batuk yang akan saya berikan.
3: Oke, bisa dicatat Bapak Ibu, ini resep obat batuk gitu ya.
2: Iya. Yang pertama bisa ibu ambil 3 buah kencur, 3 lagi kunyit, kemudian 10 biji ketumbar. Yang terakhir ambillah daun putri malu secukupnya.
3: Iya.
2: Nah, semua bahan masukkan ke dalam panci setelah dicuci bersih. Ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Boleh dikasih madu, Pak? Boleh.
3: Gitu ya.
2: Kasih gula jawa? Boleh, gitu ya. Nah, ini adalah resep untuk obat batuk.
3: Jadi mudah sekali.
2: Bahkan itu di dapur ada ya. Jadi kita kadang mencari obat, pikirannya kadang bingung ya.
3: Apa obatnya?
2: Jadi ya, kalau anak kadang satu minggu sudah tidak sembuh batuknya, orang tua jadi bingung. Di sekolahan dia menjadi suaranya berisik karena batuknya, apalagi nanti suhu badannya panas gitu, orang tua jadi gelisah gitu ya. Padahal seminggu sudah minum obat tuh. Ternyata obatnya ada di rempah-rempah dapur.
3: Rempah-rempah dapur.
2: Itu tidak perlu lama, dalam 24 jam dia bisa menyembuhkan.
3: Kehebatannya. Ini untuk jenis apapun, batuk kering, batuk berdarah.
2: Sama.
3: Untuk balita aman.
2: Aman.
3: Gitu ya.
2: Karena dia sifatnya membunuh virus.
3: Virus ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang putra-putrinya maupun dirinya sendiri sedang menderita batuk, 3 buah kencur, 3 buah kunyit, 10 biji ketumbar, daun putri malu secukupnya. Cuci bersih, rebus dengan 4 gelas air, sisakan 2 gelas diminum. Itu ya,
2: betul,
3: Pak San ya.
2: Iya.
3: Itu tadi resepnya Bapak Ibu, bisa dicoba mungkin saat ini yang sedang menderita batuk gitu ya.
2: Iya. Kita akan menyimak dan akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran penyebab glukoma. Apa sih itu, Pak Hasan, glukoma? Glukoma itu adalah penyakit kebutaan mendadak ya. Jadi tiba-tiba kita buta gitu ya. Hitungan buta itu tidak perlu memakan tahun-tahunan. Misalnya ya, kita sudah menderita glukoma, bulan depan atau minggu depan kita sudah terjadi mata menjadi gelap. Itu adalah karena koma. Jadi glukoma, mata yang tiba-tiba mendadak. Glukoma Konon kabarnya bahwa glukoma itu belum ada obatnya. Kalau seorang profesor meneliti tentang glukoma belum juga menemukan obatnya, dan bahkan seorang profesor itu menyatakan belum ada obatnya. Kalau seorang profesor mengatakan belum ada, spot-spot iklan yang muncul dengan glukoma yang berarti itu tidak diakui oleh seorang profesor. Karena glukoma harus mengandung beta-karotin dan lulus uji dari beta-karotin. Glukoma adalah penyakit disebabkan karena di antara bapak atau keluarga bapak, tetangga bapak, saudara bapak, pasti ada yang mengalami tentang penyakit glukoma. Yang pertama kita kenal dengan stroke mata. Stroke mata ini adalah pecahnya pembuluh darah pada kornea mata. Kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah pada kornea mata, maka orang secara spontan orang itu akan gelap. Ya, ini disebut stroke mata. Penyebabnya apa ya, Pak? Penyebabnya bisa di saat kecil kita sering jatuh, bisa kita pernah benturan keras, bisa karena kita seorang petinju, ya. Gitu. Nah, itu bisa terjadi stroke mata. Terus yang kedua adalah penyempitan saraf mata. Penyempitan ini begini, yang dimaksud penyempitan saraf mata. Jika saraf mata itu menyempit, maka cairan oksigen tidak bisa sampai membawa oksigen tersebut ke kantong lakrimalis yang ada di belakang kornea mata. Maka karena saraf menyempit, sehingga saraf menjadi layu. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini yang dimaksud adalah kalau kita menerima angin, menerima udara dari luar yang bisa diserap oleh kulit, bisa diserap oleh mata, ini adalah oksigen. Akan tetapi hilangnya cairan oksigen ini karena kantong lakrimalis tidak mampu lagi menampung cairan, begitu masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, sehingga tidak mampu menampung oksigen di dalam kantong lakrimalis. Akhirnya mata menjadi kekeringan oksigen. Akibatnya apa? Kekeringan oksigen, mata menjadi gelap total. Terus kemudian yang keempat, terjadinya radang saraf mata. Radang saraf mata ini begini, Bapak. Kalau Bapak sedang naik sepeda motor tanpa alas mata atau kacamata gitu ya, sehingga Bapak pada lensa mata akan kena debu dan polusi udara. Tiap hari ini dilakukan dan bertahun-tahun, sehingga mata terjadi radang. Karena mata tadi debu dan asap menjadi gatal ketika kemudian dikucek. Akhirnya saraf mata menjadi tidak berfungsi. Itu karena kebiasaan kita ngucek mata, atau kalau mata gatal menggaruk-garuk gitu ya. Itu akibatnya. Terus yang kelima, akibat yang kelima yaitu karena akibat katarak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katarak. Saya tadinya, Pak, katarak, kemudian sekarang diponis saya menjadi glukoma. Betul. Secara teori betul, secara penelitian betul. Penyakit katarak bisa mengakibatkan menjadi glukoma. Ini betul. Ini tidak bisa dipungkir karena ini hasil riset, hasil penelitian ya, Bapak ya. Berarti katarak itu bahaya. Satu-satunya penyakit yang bisa mengakibatkan mata menjadi glukoma itu dari katarak. Kenapa? Saya ceritakan. Prosesnya terjadinya katarak karena ada gumpalan senyawa protein pada kornea mata. Menggumpalnya protein pada kornea mata, maka mata yang putih semakin menebal. Nah, kalau mata yang putih sudah menebal dan menutup mata, bola mata yang hitam ya, maka oksigen sudah tidak bisa masuk karena dilapisi dengan struktur protein yang rusak. Kalau ini sudah tidak bisa masuk oksigen, semua menjadi gelap. Bagaimana caranya mengatasinya? Jangan dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi, protein ini tidak boleh dioperasi. Karena protein ini keluarnya dari dalam tubuh. Dan sejak bayi kita sudah membawa protein tersebut. ya, sampai kita terkena mata katarak di usia 50 katakanlah gitu ya, yang berarti 50 tahun kita sudah membawa protein. Begitu dioperasi, dilepas proteinnya, setahun, dua tahun bagus, ketiga tahun gelap. Jadi akibat dari operasi katarak berakibat mata menjadi gelap total. Kenapa? Karena di lensa mata sudah tidak tersedia protein. Ya Bapak ya, jadi hindarilah dengan cara-cara ini. Terus yang terakhir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, akibat dari operasi ya, operasi glukoma, operasi katarak ya, atau operasi mungkin mata stroke gitu ya. Akibat dari operasi menyebabkan mata ini akan kehilangan cairan. Akibatnya mata menjadi buta. Nah, keenam ini adalah penyebab mata glukoma. Bapak ya, mata glukoma. Kemudian saya menghubungkan dari...
4: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
5: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
4: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
5: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
4: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
6: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap, mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
7: Gembira Raya Jaya.
8: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fen Hasan Sabila, saya akan memberikan resep kista dan minyum. Ambil 1 kelapa gading, siapkan dan potong bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas di lubang. Kemudian ambil 1 labu siam, kita parut. Hasil parutan tadi masukkan di dalam kelapa gading. Kemudian ambil kunyit yang sudah kita bakar 3 siung. Potong-potong, masukkan di dalam kelapa gading. Kemudian kelapa gading yang sudah kita ratakan bagian bawah, panggang di atas kompor selama 10 menit sampai 15 menit. Kelapa gading tersebut disaring, airnya diminum. Ini adalah obat untuk menyelesaikan kista dan minyum. Caranya sebenarnya mudah, tinggal kita mau tidak melaksanakan. Menurut saya, kista dan minyum ini adalah penyakit yang mudah ditangani. Hasil penelitian saya, penyakit ini tidak bisa, dan saya tidak setuju kalau digolongkan sebagai kanker. Karena dengan senyawa air kelapa gading yang kita rebus, ternyata bisa menyembuhkan penyakit kista dan minyum. Ini membuktikan bahwa penyakit tersebut bukan tergolong penyakit kanker. Berapa lama Pak Hasan mengkonsumsi ini? Setiap pagi 1, sebelum makan, selama 1 bulan. Sebenarnya, kalau sudah genap 1 bulan, kemudian bagi mereka yang menderita kista minyum, silahkan mereka USG untuk ngecek penyakitnya. Mengecil, bahkan akan bersih total. Bagaimana kalau penyakit ini mengindap pada dinding rahim selama 10 tahun? Yang berarti selama 10 tahun kita tidak boleh hamil. Maka dengan resep Dr. Herbal Hasan Sabila memberikan tip untuk kista minyum, cukup dengan air kelapa gading, kemudian labu siam dan kunyit 3 yang sudah dibakar. Jadilah resep untuk obat kista minyum. Saudaraku dimanapun Anda berada, kalau kita sudah mengenal banyak resep dari Hasan Sabila, maka sekarang saya akan memberikan pengetahuan yang lebih dalam, yaitu tentang stroke. Kalau kita menderita stroke, tahu-taunya orang stroke itu adalah sepengetahuan secara umum adalah darah tinggi yang mereka ketahui. Sehingga kalau tetangga bercerita, bapak tadi malam masuk ke rumah sakit kemudian pulang stroke, secara otomatis lisan yang mendengar akan menyebutkan, apakah bapak darah tinggi? Padahal stroke bukan saja diakibatkan karena darah tinggi. Stroke diakibatkan karena 3 hal. 1, tumpukan lemak kolesterol. Kolesterol apa ya Pak Hasan? Trigliserid. Jika tumpukan lemak LDL, itu akan mengganggu pembuluh jantung. Jika trigliserid yang menebal, yang tingkat kolesterolnya tinggi, maka dia akan hinggap pada pembuluh darah di otak. Oleh karena itu, bagi mereka yang menderita darah tinggi diiringi dengan trigliserid, maka sulit sekali untuk diturunkan. Penderita darah tinggi dengan trigliserid, kalau ini mengimbangi pada si penderita, maka tensi sulit untuk turun. Bagaimana ya Pak Hasan mengatasinya? Atasi trigliserid dengan 4 batang padi. Kemudian ambil 2 siung bawang putih. Kemudian ambil lagi 1/4 bawang bombay. Kok repot amat sih Pak Hasan? Nah itu dia. Kalau memang kita merasa kesulitan, di kota tidak ada batang padi, Hasan Sabilah memberikan kesempatan bagi mereka yang stroke. Maka saya mengeluarkan obat spesial stroke. Dia berbicara tentang stroke, tidak berbicara tentang darah tinggi, tidak berbicara tentang kolesterol. Maka obatnya yang sudah disiapkan oleh Puspita Raja spesial stroke, namanya adalah Planatur Stroke. Planatur Stroke ini sudah ribuan orang, hanya satu botol bisa jalan kembali. Wah, ini luar biasa. Karena konsentrasinya dia kepada stroke. Loh, pembuluh darah saya kan pecah Pak Hasan, makanya saya stroke. Justru dia membangun regenerasi pembuluh darah. Pembuluh darah baru dibangun kembali. Oleh karena itu dalam 1 bulan dia bisa jalan kembali. Pakai apa tadi Pak Hasan? Planatur Stroke.
2: Sahabat saya, Fan Hasan Sabilah, jangan terbiasa menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal, otot, darah, mata, dan telinga. Fan Hasan Sabilah dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan secara postur, kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi Fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? nutrisi masuk begitu saja. Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah,

pijat lagi. Seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Pusbidai Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti keringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut. Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu, Pak Hasan?

0: kandungan yang kandungan ini tidak boleh berkurang di dalam metabolisme. Jika berkurang apa terjadi? Maka kulit menjadi kering atau mudah keriput. Orang menjadi pusing. Jantung menjadi lelah. Ginjal menjadi lemah. Ya, tenaga menjadi lemah atau tidak bertenaga, loyo gitu ya. Lima itu adalah yang dibutuhkan di dalam tubuh manusia adalah 1. Magnesium, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Gula, 5. Karbohidrat. Jika ini lengkap di dalam tubuh manusia tidak berkurang, maka manusia pun tetap segar. Apa yang harus saya racik, Pak Hasan, agar saya bugar? Kalau kita mau dan kita telaten bonggol pisang, atau yang apa pohon pisang yang di dalamnya itu apa namanya,
1: yang aras
0: hatinya, kalau kita kupas-kupas tinggal yang kecil itu, kita ambil misalnya kita ambil 15 cm dipotong-potong, rambut jagung, ya, kemudian untuk segarnya agar kulit supaya tidak berkerut, kasihlah kulit jeruk purut, ambil 2, potong-potong, masukkan ke dalam panci sama rambut jagung tadi ya. Terus yang terakhir, kolagen sangat dibutuhkan oleh tubuh bagi wanita perawatan kulit. Kolagen dari mana kita ambil? Dari protein. Proteinnya mah berada di mana? Di jambu biji ya, yang Jawa, jambu biji Jawa ya, yang putih. Bersihkan, potong-potong tanpa dikupas, langsung direbus. Maka kalau itu diminum setiap hari, kita menjadi segar tanpa keriput. Labu siam dan buah belimbing melarutkan lemak dan menurunkan tensi. Labu siam itu bukan untuk kolesterol, tapi untuk perbaikan pencernaan. Bagi mereka yang menderita lambung akut, mah, asam lambung, labu siam diparut, peras, ambil airnya. Kemudian kunyit 3, ya, kunyit 3 biji, 3 siung, besarnya 1 jari, dibakar. Setelah itu dipotong-potong, direbus. Hasil rebusan kunyit tadi dipadukan dengan hasil parutan labu siam tadi, kemudian diminum. Nah, ini baru menjadi obat lambung. Sahabat saya berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan secara postur, kita lihat orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki.

0: yang kebas, keringgingan atau kesemutan kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah, ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat, ya. Harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabila, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah. Itu pesan saya. Jenis katarak itu ada 2. Jenis katarak yang melapisi selaput mata berwarna putih itu murni katarak, kerusakan dari protein selaput mata. Yang kedua, jenis katarak yang berwarna kuning itu adalah kornea mata dilapisi banyak lemak. Jadi golongannya tetap itu golongan katarak, yang satu berwarna putih dan satu berwarna kuning. Akan tetapi keduanya sama saja produknya, dia akan menggunakan Colhep gitu ya. Kecuali mereka yang menggunakan mata glukoma, itu baru produknya namanya Alis. Penyakit katarak berlemak. Katarak berlemak ini adalah hal yang sangat sulit diatasi. Tanpa ada senyawa yang kita masukkan ke dalam darah, ke dalam metabolisme, katarak tidak akan sembuh. Banyak sekali produk yang beriming-iming untuk katarak. Ternyata setelah dibuka produknya tidak ada kandungan beta-karotin. Setiap produk harus punya sertifikat beta-karotin. Itu harus disahkan oleh BPOM RI. Puspita Raja berpesan, kalau bermasalah mata katarak, maka produknya adalah Colhep. fans saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, satu. Dua, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi. Yang ketiga, karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jambu monyet, ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau ditumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya. Kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas, sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
1: bikin baru lagi.
0: Itu kalau yang dari herbal. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah, akan tetapi di samping

0: otot dan saraf pasti akan bermasalah. Yang obatnya beda lagi. Kalau sudah saraf hubungannya dengan biji-bijian, ini berbeda lagi.
1: Ini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah, itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit nih segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di obatnya. Apa tadi ya Pak San? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Kita akan membahas resep bagi mereka yang menderita diabetes agar mereka bisa memproses sendiri. Bagi mereka yang menderita diabetes yang gejalanya kesemutan, bandel, gula darah tidak turun-turun, bahkan cenderung menjadi lemas, maka solusinya adalah ambil 2 biji pisang kepok yang kuning dalam kondisi mentah, potong kecil-kecil dalam kondisi mentah, tentunya dicuci bersih dulu. Setelah itu kunyitnya 2, meniran 1 genggam, ya, terus kemudian yang terakhir adalah daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong, masukkan ke dalam panci, rebus dengan air kurang lebih sekitar 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ini untuk mengatasi kalau gula darah bandel tidak mau turun. Oleh karena itu, gejala yang dirasakan pasti kesemutan dan geringgingan sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Bagi mereka yang merasakan gula darahnya tinggi dan bandel, silakan ini dicoba. Produk Puspita Raja yang sudah tersedia tinggal konsumsi adalah namanya Diagri. Ingat bahwa penderita gula, masing-masing mereka mempunyai golongan darah yang berbeda. Ada golongan A, B, O, dan AB. Kenapa golongan berbeda-beda? Ini adalah golongan gen. Setiap gen akan membawa senyawa aktif di dalam tubuh. Ini berbeda-beda. Jadi, kalau memang satu pemakai Diagri sukses, ada yang satu pemakai ini bandel tidak mau turun, yang berarti golongan darahnya berbeda. Ini bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Saya akan memberikan solusinya. Konsultasi dan resep saya berikan secara cuma-cuma.
2: Orang tua dan mertua saya itu punya riwayat diabetes. Apakah mungkin saya kena diabetes, Pak Hasan?
1: Diabetes ini akan terjadi gennya, ya, penyimpangan gen, ya, penyimpangan gen. Misalnya, seorang ibu yang mengandung mempunyai golongan darah O, ayah mempunyai darah A. Yang terkena diabetes ini adalah ayah, golongan darah A. Kalau kita dilahirkan mengikuti golongan darah O seorang ibu, maka ini aman. Tapi kalau kita ngikuti gen ayah, golongan darah A, maka kita dipastikan terkena generasi diabetes. Pasti akan kena. Maka keturunan diabetes, lihat dulu yang punya diabetes siapa. Setelah punya keturunan orang tua si ayah, ayah punya golongan darah apa, sama enggak sama si anak? Kalau sama, ini riskan terkena diabetes.
0: Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya
1: pegel dan linu tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan kalau yang terjepit pada pangkal pantat. Kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pak Hasan? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Fan Hasan Sabilah dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal, berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya, akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan, secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabila, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan geringgingan, jangan biarkan ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu, Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.
3: Planatur ST
4: menurunkan darah tinggi.

0: Hasan Sabila selalu sehat.
1: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
7: dari
2: Sabila.
7: Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
8: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya, Wi. Kuno, kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkan.
2: Penduduk dan keluarga berencana Kota Samarinda.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian, sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station. Gembira
2: Raya Jaya. Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya Urang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, kita mengudara untuk di kawasan Jalan Kes Tebendalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Edisi dilembar ke-15 di bulan Mei. Senang sekali dalam kebersamaan kita di pagi hari ini. Sahabat akan ditemani dan disuguhkan dengan teman-teman dangdut nostalgia bareng sama Tika kembali di 104,3 FM. Ya deh, buat kamu semuanya yang sedang menikmati suasana pada pagi hari ini, selamat beraktivitas, selamat menjalankan kegiatannya, dan pastinya buat kamu happy listening selalu ya. Karena pastinya Tika bakal menemani hingga nanti merapati pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Oke, gimana sahabat semuanya? Semangat pagi, selamat pagi untuk Anda.

0: Oke, buat sahabat semuanya yang baru saja menemukan frekuensi Radio Gembira Rejaya, selamat mendengarkan. Happy listening selalu buat kamu, walaupun paginya sudah diawali dengan lagu dangdut nostalgia, dan lagunya lumayan sedih ya. Tangis bahagia sama kayak sekarang. Ya, cuaca Kota Samarinda dari subuh tadi kayaknya menangis. Tapi mungkin menangis sekedar ingin membasahi bumi kita. Karena ya beberapa hari ini cuaca Kota Samarinda ya kan panas-panas banget. Terus ketiba hujan-hujan deras. Mentoknya banjir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya udah deh buat sahabat semuanya, seperti biasanya Tika akan mengajak sahabat semua untuk bergabung bareng sama Tika di 0541767619. Sekali lagi di 0541767619 bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Jamu Puspita Raja Herbal dari Bavarian yang ada di Pinahambang, Amuntang.
0: Jauh banget. Bentar, kayaknya volumenya di belakang gak dikecilin deh.
1: Bentar, nak. Keren gak masih?
0: Masih.
1: Ya.
0: Woi. Masih, Ma.
1: Apa kabarnya, Tika?
0: Masih, alhamdulillah, ya? Baik. Tikanya, Mama sendiri gimana?
1: Ya, kurang sehat, Tika.
0: Kenapa, Ma?
1: Kurang sehat.
0: Iya nih, tapi kayaknya mah volumenya gede kecilin deh.
1: Sudah sih kak, sudah.
0: Nah tuh, aku nggak mau pakai earphone, pecah banget.
1: Bentar kak. Sudah.
0: Udah. Nah udah nih, aman deh.
1: Dia dimatikan kak.
0: Betul. Sudah.
1: Nyerma nyambung kita. Apa kabarnya Tika nih?
0: Alhamdulillah baik. Kenapa
1: ini? Markas lagunya bisa lah Tika.
0: Boleh dong, lagunya apa tuh?
1: Berdarah lagi.
0: Nah, tekanan apa berdarah?
1: Ada lah Tika, dari siapa tuh Tika? Mama lupa juga.
0: Berdarah lagi, ada Rana Rani, ada Rita Sugiarto, ada Elvi Sukaisi, ada Mirnawati, ada Ana Laila. Yang mana?
1: Mirnawati.
0: Aduh. Berdarah lagi gak tuh? Kena pisau apa kena apa tuh?
1: Salamnya Tika buat sahabat Tuan Haja. Ketika doa yang terbaik, selamat bertugas, selamat berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama ya, Mama yang ada di Pinanghabang. Kesempatan pada pagi hari ini sudah bergabung bareng sama diriku. Oke. 0541767619, cung tangannya mana? Cung gak tuh. Ayo deh, kebersamaan kita dalam suasana hari ini. Ini kayaknya di sini apa semuanya serba pada heng-heng ya. Ya Allah. Ya deh Den, di 0541767619 kita sapa kembali. Semangat pagi.
2: Selamat pagi. Jamu Puspita Raja Herbal.
0: Kayaknya tiga pagi-pagi nanti harus bikin password deh selain Jamu Puspita Raja Herbal.
2: Oh itu.
0: Jadi biar yang gabungan tuh semangat gitu nah.
2: Oh gitu kak.
0: Iya. Jadi kalau tiga bilang semangat
2: Raja
0: pagi.
2: Herbal Matika.
0: Kurang semangat masih.
2: Ya itu Matika.
0: Masih kurang semangat itu.
2: Gemes tika enak.
0: Kenapa?
2: Gemes tika enak.
0: Ya Allah, lemas. Tidur.
2: Ya ada semangat tika enak.
0: Ya Allah. Benar-benar ya.
2: Ada kabar tika enak.
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah senang.
0: Harus dong, nggak boleh nggak senang. Bisa-bisanya nggak senang, gimana? Coba ceritanya tuh.
2: Ya gitulah Tika.
0: Ya kayak gitulah.
2: lagu Tika.
0: Lagu apa nih?
2: Lagunya Kemerama, yang judulnya Haji Tika.
0: Haji.
2: Haji.
0: Haji.
2: Berapa hari lagi? 3 hari ke 2 hari lagi bulan dirinya masuk ke sana.
0: Masih tanggal 27 sayang.
2: Iya. Masuk iya.
0: Iya. Oh iya, kalau hari benar kita udah on the way masuk. Ya, cuma kalau dibilang apa namanya tuh tadi berapa hari lagi Idul Adha? Waduh, belum.
2: Cukup lawas lagi dikainnya.
0: Makanya Tika belum siap apa-apa.
2: Tanggal bulanan kalau lagi tikainnya.
0: Iya betul, hampir setengah bulanan lagi deh pokoknya ya, gitu.
2: Tanggal 27 kan nanti tikainnya hanya 15 tikainnya.
0: Makanya am.
2: Ya tikainya. Dan nong kesungsungan tikain.
0: Kenapa kesungsungan?
2: Ikan langsung sung tikain bisa nyala jamsen.
0: Pon?
2: Deh. Ya tikain.
0: Oke, Bang Rian.
2: Ya, apa Tika?
0: Mau request lagu apa?
2: Ya, tadi Haji, tadi Tika.
0: Oh, udah ya? Ya siap kalau gitu, ditunggu.
2: Ya, tadi lagu Haji, Haji.
0: Iya, ditunggu. Ibadah
2: Haji,
0: Tika. Iya, ditunggu, sayang kok.
2: Salamnya Tika Ena.
0: Apa tuh?
2: Salamnya Tika Ena, buatnya Michael kan. Buatnya ini Indonesia Michael masuk di kaihan, buat singlenya masuk Michael misalnya. Outback juga nah, di singlenya masuk juga nah misalnya. Berhabuk ini single masuk juga nah. Nah roketnya isinya terugian masukkan lagu tangga kalau roketnya nah. Lambat masuk di kaihan.
0: Siapa yang lambat masuk?
2: Ren roket nih di kaihan.
0: Nah Bang Ren roket misalnya lagi.
2: Di pro tuh kalau masuk di kaihan loh.
0: Oh gitu.
2: Lagian tuh misi-misi itu masuk TKN.
0: Oh.
2: Aku metur aja TKN.
0: Oh gitu.
2: Ini aja kena mau TKN dikerjain lah.
0: Yang
2: ntar suara-suarahan Rai Digmar, Rai Yasi, apalagi Michael kan.
0: Tukang ya, adu memang ya.
2: Iya,
0: iya, iya, iya ya.
2: Apalagi ini Abah Buat Habuk juga nah.
0: Iya.
2: Abah Serahan. Metur aja Serahan, tapi ini masuk kan.
0: Hen
2: buatnya apalagi Bude Carmila nahan.
0: Nahan
2: buatnya Abu Wahyu Bel LBS nahan. Masuk belum nah. Buatnya itu sayang nih lawas masuk juga nahan.
0: Telepon nih Bang.
2: Ini buatnya Abah Hian siapa Abah Kudret lo.
0: Iya.
2: Aros juga nahan. Buatnya Bang Ari juga nahan. Ada sudah masuk oleh Bang Arin lagi nah.
0: Kamunya yang enggak belum pernah masuk atau gimana?
2: Ada Mythic 3 ya nah. Mythic Clipper-nya yang belum. Buatnya malam siapa Tika nah?
0: Kalau malam Ibu Nani.
2: Ano tuh Mbak siapa tuh Tika?
0: Iya, Bu Nani. Aku manggilnya Ibu.
2: Dan nih kan. Buatnya ya semua-semua ya Tika kan. Empat harga coklat. Kayaknya banyak lah yang salamnya. Buat Mbak Tika nih udah selalu aja nah. Harga terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh buat Abang Rian. Iya Bang Rian nih kan memang kah jua. Ya di belakangnya Bang Rian ya. Ada siapa lagi Bang sama kita di pagi hari ini. Ya deh. Ayo dendang 5417676191 ya gengs. Kita akan ditemani dengan teman-teman dangdut nostalgia. Nostalgianya mau bebas ya. Bukan bebas-bebas-bebasnya. No. Tapi bebas dalam hal mau request lagunya. Yang penting dangdutnya dangdut banget. Dangdut nostalgia banget. Ingat kita dangdut nostalgia. Jangan yang aneh-aneh mintanya. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi, assalamualaikum.
0: Umai, semangat banget Ena.
1: Gimana kabar Mbak Tika?
0: Alhamdulillah baik, aku dong.
1: Alhamdulillah, Bontang juga sehat segar waras ini.
0: Ih, Bontang sehat. Tapi gimana, Bontang hujan gak nih?
1: Hujan dari ada kali setengah jam hujannya, tapi lumayan lah. Ngusir debu-debu.
0: Iya betul, lumayan lah ya.
1: Kemarin hujan nggak tadi?
0: Gerimis melanda hati.
1: Kalau Bontang benar-benar hujan tadi, tapi ya ada mungkin setengah jaman gitu. Tapi alhamdulillah berkah hari Jumat kan.
0: Betul. Deres, tapi nggak terlalu deres ya?
1: Enggak deres banget. Yeah. Monik mau rokes lagunya Benang Biru nah.
0: Benang Biru.
1: Iya.
0: Salamnya deh Mbak Mama.
1: Yang versi cewek ada enggak ya?
0: Sebentar, aku cari dulu.
1: Monik tunggu aja.
0: Benang Biru ada. Kalau enggak salah Benang Biru tuh di sini sih Maggie Z aja sih.
1: Enggak ada versi ceweknya.
0: Aku lupa lagi Benang Biru tuh versi siapa ya?
1: Nah, Monik juga nggak tahu. Tapi kalau
0: versi
1: itu kan banyak banget cewek-cewek
0: di sudut remang malam.
1: Tapi ada kalau nggak ada,
0: kayaknya dulu ada deh. Sebentar, apa tadi?
1: Ada dulu tuh ada.
0: Kalau nggak salah tuh Benang Biru itu sempat ada yang nyanyiin versi cewek itu ini selain Maggie Z. Apa sih? Siapa ya lupa aku? Lady Rose.
1: Ah, terserah aja, sembarang aja yang penting ada gitu. Monik tunggu.
0: Cuman aku enggak nemu.
1: Dulu ya.
0: Cuman aku belum nemu nih.
1: Oh, gitu ya, Da. Yang lain kok enggak nemu. Monik setia kok.
0: Gitu ya. Aduh.
1: Oke, salam dulu lah yang barusan turun tuh Bang Rian dari mana?
0: Bang Rian dari ini Pinang Habang.
1: Bang Rian dari Samarinda juga.
0: Pinang Habang sayang.
1: Pinang Habang. Oh masih ada itu Bang Rian Nano Pinang Habang.
0: Ada dong ya Allah.
1: Jangan kayak gitu.
0: Ada cuma ya, memang
1: salam sehat Bang Rian.
0: Memang sibuk banget.
1: Buat Bang Rian Samarinda ya sama Mama Aji sehat selalu. Buat Abah Hirli juga. Buat Kak Dip sayang sehat selalu Kak Dip. Buat Bus Agu Bus Omisran buat Mbak Mayaku sehat selalu. Buat Bunda Samarinda semuanya nak. Buat mamiku di Samarinda semuanya. Buat mama juga semuanya. Buat abah-abah semuanya Samarinda. Bang Rian sudah gabungan kah?
0: Bang Rian Roket belum.
1: Bang Rian Roket enggak, belum ya. Sehat selalu bang. Buat siapa Bang Ipin? Sehat selalu Bang Ipin. Buat Kak Ros juga, buat Kak Alin, Kak Ali. Siapa lagi ya? Buat Mbak Irma juga. Buat yang di Balikpapan buat Mami Dewi ya sama Abah cukup sehat selalu. Pacar mamanya yang lagi dengerin buat Mbak Tika.
0: Aku nggak nemu nih lagunya yang Benang Biru versi cewek.
1: Ya sudah yang cowok nggak apa-apa.
0: Sama aja. Ya udah deh kalau gitu.
1: Oke sehat selalu ya Mbak Tika. Oke, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh. Iya nih, aku gak nemu lagi Benang Biru. Di sudut remang-remang malam, di teras biru aku meratap sedih. Asik-asik. Iya deh, makasih deh. Malah Benang Biru yang indang, aduh ya ampun, oke deh. Sambil nunggu nih sahabat semuanya di via telepon kita udah ada berapa orang gitu kan. Alhamdulillah udah banyak banget gitu, udah 3, jadi sabar dulu buat yang telepon gantian kitanya. Kali ini dalam kebersamaan kita di 104,3 FM. Itu teras biru ya. Di teras biru. Oh iya benar, benang biru tuh lain ya. Benang biru. Benang biru beda sama teras biru Mbak Tika. Oke deh, tapi sorry banget nih sahabat semuanya ya, antar via telepon tahan dulu. Tika hadirkan dulu nih untuk Anda semuanya dalam kebersamaan hari ini, ditemani bareng sama jamu Puspita Raja Herbal. Kita gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ada Mirna Wati dulu dengan Berdarah Lagi.

0: Akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
1: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
0: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
1: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
0: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
2: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap, mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985, 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care, take care of your skin.
3: Saat ini Anda mendengarkan 104,3 Gembira Raya Jaya FM, 100% Music Station.
4: Sebelum Tira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Tira bakal...
3: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

0: Lagu haji dari ayahanda kita Rhoma Irama bukan sekedar lagu dangdut biasa ya sahabat, tapi sebenarnya adalah sebuah media dakwah yang syarat sekali dengan pesan moral serta bidang keagamaan. Apalagi lagu ini untuk ayahanda sendiri ya, mengingatkan bahwasannya ibadah haji itu bukan hanya tentang perjalanan fisik menuju tanah suci saja, tapi bagaimana juga sebuah perjalanan spiritual lah bahasa kita ini ya. Untuk membersihkan hati, terus juga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada sang penciptanya, ya kan? Dan banyak orang yang sudah menginjakan kaki ke tanah suci itu ada hasrat ingin kembali lagi, ya kan? Bahkan almarhum bunda pun juga gak pernah bosan gitu beliau bertandang ke sana gitu, sampai beliau pun sering banget tuh kayak umroh gitu, walaupun beliau masih gak berangkat haji, ya kan, beliau umroh tuh ada aja gitu, kangen kata beliau. Jadi kangen sama bunda ya. Kita al-fatihakan dulu buat bunda ya sahabat. Nah, sebenarnya melalui lirik yang dihadirkan oleh ayahanda kita ini, bahwasannya kita mengajak sahabat semuanya bahwasannya gelar haji harusnya tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Banyak orang yang sudah menunaikan ibadah haji diharapkan mampu menjadi pribadi yang jauh lebih baik, rendah hati, jujur, punya rasa teladan yang baik di lingkungan masyarakat, ya kan? Jadi memang benar-benar dipadu-padankan antara dangdut dengan lagu islami, yang dimana di sini nggak cuma hanya bahas lagu dangdut sebagai hiburan aja, tapi ada bidang dakwahnya di sini. Kita dengarnya pun juga berbeda gitu kan sahabat. Nggak hanya menghibur tapi juga memberikan nasihat dan renungan untuk para pendengarnya. Oke, kalau gitu sahabat, silakan ya buat sahabat semuanya juga yang mau gabungan bareng sama Tika, silakan di 0541767611. Sebentar lagi kita juga akan menikmati suasana hari raya haji, ya kan? Kalau orang mah sering bilang, biasanya ngomongnya hari raya kurban. Di mana-mana ada tuh, ya kan, semua orang akan merasakan makan mewah gitu, walaupun cuma hanya satu hari dua hari, tapi paling tidak ada rasanya gitu. Dan alhamdulillah, kalaupun sahabat adalah orang yang mampu berkurban di tahun ini, mampu saling berbagi satu sama lain, wah momentumnya. Kita sapa dulu nih, semangat pagi. Halo, semangat pagi. Halo, semangat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Takut gak ada suaranya, tiba-tiba langsung hihihihi gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku
1: waktu
0: takut.
1: Waktu siapa nih Mbak Tika?
0: Jamu Puspita Raja Herbal.
1: Jamu Puspita Raja Herbal.
0: Gak ada angin, gak ada suara gitu kan, takut kita hilang gitu.
1: Enggak, kan di telepon berapa kali masuk diangkat mati, masuk diangkat mati gitu terus Mbak Tika.
0: Siapa yang angkat?
1: Ya gak tahu Devi, pokoknya langsung ini aja, langsung mati gitu.
0: Ya
1: Bang Ari juga gitu, nelpon di Bang Ari gitu juga ya. Terus sampai berapa kali baru nembus gitu Mbak Tika teleponnya ini.
0: Berarti memang punya.
1: Kenapa ya?
0: Gak tahu ya.
1: Mulai tadi udah teleponnya, mulai subuh tadi.
0: Ini sampai dari subuh, bohong banget Anda. Kita baru buka jam berapa, situ udah ngomong subuh.
1: Tika gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Kakak Devi. Kamu sendiri gimana kabarnya?
1: Kamu masih ingat gak sama Devi?
0: Masih dong. Kakak Devi aja yang lupa sama kita.
1: Devi dengerin terus loh.
0: Kalau katanya Upin Ipin, hehe, kamu berbohong. Iya.
1: Kok berbohong? Devi dengerin terus Mbak Tika siaran.
0: Mana buktinya?
1: Gak pernah lagi disapa nama Devi.
0: Gimana kita mau nyapa? Kalau kita mau nyapa kan orangnya kan kudu dengerin sayang.
1: Biar nggak Devi nggak nelfon kan, tapi Devi kan dengerin, jadi nggak sapa.
0: Paling enggak itu kita dikasih sehe aja gitu. Gak apa-apa deh gak gabungan, tapi lek-lek gitu, lek-lek gitu kan, di lek-lek.
1: Iya. Si gemoy aja kan, si cantik.
0: Masih ya dong, aku masih cantik seperti dulu.
1: Iya, gak berubah ya.
0: Iya dong, gak boleh berubah kalau dari aku.
1: Iya beneran dong, Batika. Kenapa ya, kalau dia punya kemis ini, kalau depan ke lain enggak sih? Gitu, diangkat. Bang Ari nggak tahu kenapa gitu.
0: Enggak kali tuh
1: Berapa kali baru menembus gitu loh, Mbak.
0: Menembus dong, menembus.
1: Mbak, ini lagi nostalgia ya.
0: Betul.
1: Itu kalau yang gantengnya pacarku tuh maksudnya
0: Gantengnya pacarku. Masuk dong. Masuk, Mbak.
1: Oke, mau sapa-sapa dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Tadi Bang Rian, ya, makasih. Nah, tadi Bang Rian manggil-manggil Depi, jadi Depi terpanggil. Bang Rian sama mamanya yang aku gak ya di Banjarmasin ya.
0: Harus dipanggil begitu.
1: Mamanya suka sering masuk ke Mbak mamanya, Bang Rian.
0: Hah? Mamanya Bang Rian?
1: Bang Rian yang di Banjarmasin tuh loh, Mbak.
0: Kenapa?
1: Bang Rian udah selalu sehat gitu ya.
0: Hah?
1: Terus Bang Rian roket juga sama Mama Hajinya. Terus tadi ada Mbak Ida Monik ya. Juga Bang Ipin, mungkin lagi dengarin juga Bunda Nurul ya. Langkangan Bunda Nurul, juga Mama Apik ya. Sama si kecilnya yang baru itu, Mbak, jagon kecilnya. Hah? Udah selalu sehat ya.
0: Maksudnya si kecil yang baru, emang ada yang baru?
1: Hah?
0: Emang ada yang baru?
1: Iya, ada jagon kecil yang baru.
0: Oh, ini ngisi lagi?
1: Si jagonnya ada tiga. Sama Apik satu, sama bapaknya, sama yang si kecil ini.
0: Oh, Mama Apik?
1: Iya, Mama Apik. Jadi siapa?
0: Tiga kira tadi Mbak Erlina Erlin.
1: Bilang Mama Apik tadi Mbak Tika.
0: Ya Allah.
1: Mbak Tika suaranya putus-putus, Mbak Tika.
0: Hah, putus-putus? Aduh, aku tidak tahu, aku tidak tahu.
1: Ya, aku dipin jelek ya.
0: Kayaknya.
1: Nanti deh banting apinya.
0: Oke, banting.
1: Mama Apik ya, mudah sehat. Nggak pernah telepon-telepon lagi tuh Mama Apik, sibuk ya. Terus juga buat Bang Perinopan masih sering ikutan lah, Mbak.
0: Masih Bang Perinopan.
1: Bang Perinopan yang di seberang tuh.
0: Masih.
1: Sama bundanya juga ya.
0: Masih.
1: Terus juga buat seperti Bang Papi Kantor juga ya.
0: Masih.
1: Semuanya aja ya yang lagi dengerin suara lembutnya Mbak Tika.
0: Lembut nggak tuh?
1: Ucapannya. Salam Jumat berkah, makin semangat sehat lagi ya. Spesial cantiknya buat Mbak Tika ya.
0: Siap.
1: Makin selalu cantik. Mana siarannya Mbak Tika ya.
0: Oke.
1: Lalu senyumnya Mbak Tika ya. Karena senyum itu ibadah yang tidak kita sadarin gitu ya. Ya Mbak Tika ya.
0: Iya.
1: Mbak Tika nah suaranya itu kayak apa tuh, tenggelam muncul tenggelam gak tuh. Mbak Tika udah sarapan belum?
0: Belum nih Kakak Depi, kirimin dong.
1: Alah bohong, pasti udah sarapan.
0: Astagfirullah
1: kan? Ya ntar
0: tidak,
1: ya
0: tidak boleh fitnah.
1: Insya Allah ya. Oke, Mbak Tika, Depi tunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tuh?
1: Abang Dorayaki. Hah? Abang Dorayaki lagi dengerin.
0: Dorayaki.
1: Yang lagi sakit udah cepat sembuh ya, Abang Dorayaki gitu.
0: Oh, pendengar GRJ namanya Dorayaki.
1: Iya, dia kan kalau nelfon di radio-radio itu namanya Dorayaki gitu.
0: Oh, gitu. Ya, yang tinggal di ini ya, yang tinggal di mana? Di mana? Daman Huri bukan?
1: Bukan, Kakak Herman.
0: Oh, bukan berarti. No. Salah berarti.
1: Kakak Herman di mana sih? Ada lupa. Oh iya, buat Kakak Herman juga ya kalau lagi kerja semangat kerjanya. Ya udah kita aja mati kayak Dorayaki. Kan lama.
0: Iya.
1: Ya sudah Merdeka ya.
0: Oke deh, Ma'aci.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke deh, makasih deh di 0541-767-6-19 ya. Di belakangnya kembali buat sahabat semuanya yang baru saja menemukan frekuensinya, di belakangnya Kak Devi sayang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Tika.
0: Halo, waalaikumsalam. Passwordnya
1: Jamu Puspita Raja Herbal.
0: Ini kalau tidak salah Nyai Desiman.
1: Kenapa Mbak Tika?
0: Nyai Desimah bukan?
1: Ayo yang mana yuk?
0: Iya Nyai Desimah bukan?
1: Bukan kah? Ayo iya.
0: Kok ayo iya? Gimana sih?
1: Ayo iya nak, ayo iya. Iya Mbak Tika, oh. Nyai Desimah Mbak Tika.
0: Bener dong, berarti Tika gak salah.
1: Suaranya berubah kan?
0: Enggak kok, siapa yang bilang berubah?
1: Gatel Mbak Tika, tenggorokannya lagi batuk ini.
0: Oh diriku, kah dirimu?
1: Oh diriku.
0: Oh gitu, ah kalau itu Mbak Tika gak tahu ya.
1: Kalau Mbak Tika lo suaranya enak didengar.
0: Iya tadi pagi dikasih garam sama micin, jadi enak.
1: Jadi gurih gitu.
0: Jadi gurih-gurih gitu.
1: Gurih-gurih gimana gitu nah.
0: Pokoknya pendengar itu kalau dengerin suara Tika mentok-mentoknya itu langsung nggak bisa tidur.
1: Oh iya dong.
0: Oh iya.
1: Abis ini nggak bisa tidur ini anu tidak sih mah karena panas.
0: Ya, kecewa penonton kalau begini.
1: Mbak Tika. Mbak Tika.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Pestamu Adalah Dukaku.
0: Aduh,
1: sakitnya Mbak Tika.
0: Aduh, kenapa jadi sedih gini?
1: Aduhnya berapa kali itu Mbak Tika?
0: Mana ku tahan bila api cinta gitu ya, bukan ya? Iya kan? Bukannya? Salah itu ya, itu lautan derita ya. Salah.
1: Salah lagi.
0: Iya, itu sudah nyaring Mbak Tika ini ya. Salah lagi. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Ya, Mbak Tika.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Sapa salam dulu ya, Mbak Tika.
0: Boleh. Salamnya apa tuh?
1: Ada Bunda Eti, Bunda Yayu, selamat pagi. Ada Mbak Depi tadi ya. Ada Bunda Salama, Bunda Nana, Bunda Dila, selamat pagi. Ada Bunda Yulia, ada Mbak Ica, Mama Elsa, Haji Masran. Ada Mbak Ida Monik tadi ya. Di Bontang bareng keluarga ya Mbak Ida Monik ya, selamat pagi. Ada Bang Rian Roket, Bang Ipin, Mbak Maya, Mbak Ajeng, selamat pagi. Buat semuanya aja Mbak Tika.
0: Siap.
1: Buat Mbak Tikanya selamat bertugas ya Mbak ya.
0: Sama-sama Nyai.
1: Semoga Mbak Tika sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya Mbak Tika.
0: Amin. Masya Allah tabarakallah.
1: Nyai Desimah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nyai Desimah yang juga udah ambil bagian dalam suasana pada pagi hari ini. Di belakangnya ini belakangnya Nyai Desimah. Ya Allah Mbak Tika memang banget sih pagi-pagi gitu. Kenapa sih Mbak Tika heboh banget gitu? Enggak, aku enggak heboh. Cuma harus menyemangati diri kalian gitu kan. Secara kalau enggak disemangatin kalian itu enggak semangat. Gitu, aku kan jadi gimana ya liatnya. Jadi kalau kalian semangat, Tika pun juga semangat. Kalau kalian sedih, aku pun juga ikut sedih. Jadi kita sama-sama menyemangati diri ya sayang. Kita sama-sama menyemangatin diri biar makin hari makin semangat. Semangat. Iya. Yaudah deh kalau gitu di 0541-767-6-19 disapa kembali boleh kali ya. Boleh kali. Iya boleh dong. Semangat pagi.
2: Kamu besar aja herbal. Assalamualaikum Mbak Tika.
0: Maunya tadi tuh semangat. banget gitu.
2: Ekos lagunya Batika.
0: Ya Allah, sabar. Apa sih yang dikejar?
2: Anu dua jalur ini dia.
0: Astagfirullah. Ya Allah.
2: Bagaimana kabarnya Batika?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Kalau anu ya, hujan-hujan ini. Ya. Ya mudah, ada lagunya Batika.
0: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya Perjuangan dan Doa aja ya.
0: Berjuang. Ya kalau lagunya betul kan?
2: Salamnya buat Mamarian sama Bariannya juga tadi ya. Juga ada Depi Sayang juga, Bunda Nurulah juga, dan Bunda Smeti. Tadi juga ada Deda Monik, Mama Adit juga, Demaya juga. Tadi juga ada Bang Ipin, Bang Air, Bang Ali yang Mbak Enin Farah dari rumah ini HDI sama Unikar juga dan juga ada Bunda Nurul Baju Beda Bersara Kancil Bang Dulan Bang Kodrat Bang Persitik juga ada Bang Vera Bang Salim Mbak Dimar Yadina Bang ada Mbak Adel

0: Seperti ini ya, ada Om Haikal juga, Bang Burhan sudah, ada Bang Aldi dua-duanya, pokoknya Bunda Sarmila juga, Bunda Salama, dan ada Mbak Jubeda, sama juga Bunda Menitar juga, dan Tua Ramli juga, dan semuanya di Bunda Ano,
1: ya, dan Bunda, siapa Bunda itu? Kenapa aku dipanggil, tiba-tiba dipanggil Bunda?
0: Banyak Bunda aku, Bang.
1: Aduh.
0: Pokoknya teman-teman Bunda juga, dan keluarganya Pak Tika juga ya.
1: Ya Allah, pelan-pelan Pak.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Syukurlah Tika nih orangnya penyabar ya. Ada orang penyabar ngomong? Nggak ada lah. Nggak ada istilahnya. Tadi request lagu apa dia? Yeay, aku lupa. Yeay, gabungan lagi. Salah sendiri, buru-buru. Gitu. Maaf ya, Karian. Bukannya langsung aja, cuman request lagu apa tadi kau? Ya, buru-buru betul sih. Kan aku sampai lupa. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Halo, selamat pagi.
2: Ya, mau positar aja herbal.
1: Iya.
2: Mau nek mewakili Bang Rian Roket nah.
1: Lagu apa tadi dia?
2: Itu doa, berdoa, doa dan perjuangan dan doa.
1: Oh, perjuangan dan doa. Oke, siap deh.
2: Dah. Monik sudah diputar kan?
1: Belum, sabar. Pesta
2: tadi kan Monik tinggal ke kamar mandi.
1: Belum. Ini habis ini bakalan
2: makanya mau nanya, sekalian nanya, sekalian ngasih tahu.
1: Oke,
2: nih. Mumpung kita masuk kan.
1: Iya, makasih cinta.
2: Monik ketawa aja denger Bang Rian ngomong kok cepat.
1: Makanya kan jangan salahkan.
2: Apa sih keburu-buru banget? Jumatan belum lagi.
1: Makanya
2: kan. Salamnya buat semuanya.
1: Sama-sama
2: ya, salam kompak, salam hormat dari Eda Monik ya. Ya selalu.
1: Makasih. Waalaikumsalam. Ketawain aja makanya. Salah sendiri ngapain sih? Buru-buru banget, heran. Ada prahara apa sih si bapak? Iya kan? Sampai buru-buru banget. Salahnya di mana? Udah, kita udah 3 penelpon, sahabat. Udah, gak usah nanti dulu kalau mau nambah. Nanti dulu gak tuh? Iya, nanti dulu kalau mau nambah requestan lagu, sabar. Iya, sabar. Mansobero kodero. Iya, anono. Gimana Bang Rian tuh? Makanya jangan buru-buru, Kak Rian. Aku tuh gitu. Tika gak bisa diburu-buru begitu. Nah kan, kan gue buru-buru lupa deh. Ya, salah Tika gitu. Salah diriku, iya. Ini definisi orang yang gak mau disalahkan ya sahabat. Gak bagus yang kayak begini nih ya. Biarin aja. Assalamu sendiri. Iya, buru-buru banget sih tuh. Diketawain kan sama Mbak Ida Monik. Makanya slow, Jumatan juga belum. Ini masih jam 10. Apa sih yang dikejar juga? Emosi deh saya. Ya udah deh. Yang penting udah di, makasih ya Mbak Ida Monik. Yang penting udah diinformasikan lagunya tuh. Ini namanya definisi nggak mau disalahkan. Ini juga nggak mau dibenerin. Iya, biarinlah dia. Biarlah dia berbinar ya kan. Buru-buru banget. Salah itu. Ya deh, kalau gitu nih sahabat. Ini ngapa sih jadi begini nih? Yuk di 0541-767619 ya sahabat ya. Tika hadirkan untuk kalian semuanya dalam kebersamaan kita di sore hari, di pagi hari ini. Dan Tika pun juga pengennya ngajak sahabat semuanya untuk selalu stay bareng sama Tika di suasana pada pagi hari ini. Kenapa?

Kita sampai jam berapa sih Mbak Tika? Oh, kita sampai jam berapa nih? Jam 11.30 ya. Ya udah, silakan nih yang gabungan, yang mau stay bareng sama diriku, silahkan kau bersenang-senang. Lalu, oh bukan, lagu Benang Biru kali ini kuhadirkan untuk Anda semuanya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena

Tangan, kolaps, mata, puspita, raja herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Hahaha, ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colhelps Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

sehitam itu gitu kan sahabat. Dan itu bikin kita jadi gak pede kan, ya kan. Belum lagi kalau kita kena kusam dan lain sebagainya tuh bisa tuh. Nah, jadi dari mereka itu ada sahabat treatmentnya. Dan juga kalau untuk apa namanya skin feeling, terus juga ada treatment face sama badan, ada vitamin juga, treatment brightening body juga ada dari kaki, tangan, punggung dan lain sebagainya. Wah, pokoknya paket lengkap deh. Jadi kalian kalau misalnya mau datang bisa langsung ke tempatnya ya, di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan, tepat di depan kampus UINSI Samarinda seberang. Atau sahabat bisa reservasi nih untuk tanya-tanya, atau mau reservasi terkait misalnya home service, jadi mereka yang langsung datang ke rumah kita. Silahkan catat nomornya ya, 0895 2309 1985 0895 2309 1985. Jadi jangan tunggu nanti ya, waktunya kamu bisa tampil lebih cantik hari ini. Ingat kulit sehat, ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehatmu. Aman, murah, dan terpercaya. Jadi jangan kemana-mana untuk ada semuanya. Tetap setia aja.

0: maaf, habis gak enak banget, perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah, jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong, bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing Etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing Etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812 56247494 0812 56247494.
3: Satu sempat koma tiga Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
4: Gimana Bu? Setelah Bapak rajin olahraga dan rutin minum Kali Slim, perut Bapak nggak manyun lagi toh? Nggak buncit lagi toh? Ah, ya toh?
5: Ya pasti dong Pak. Kan Kali Slim diracik dari bahan-bahan herbal seperti daun jati Belanda dan jeruk nipis yang khasiatnya mengurangi lemak, mempercepat pembakaran lemak, menghalangi penyerapan lemak dalam tubuh, memperlambat penyerapan karbohidrat, serta memberi rasa awet kenyang. Makanya sekarang perut Bapak sudah terkondisi, sudah demes Pak. Wah, Ibu makin sayang loh.
6: Berkat Kali Slim, tubuh ideal untuk menjaga berat badan, minum 2 kapsul Kali Slim 2 kali sehari. Untuk menurunkan berat badan, minum 3 kapsul Kali Slim 2 kali sehari. Puspita Raja Herbal, kami

104,3 FM Radio Samarinda. Kali ini membawa kebersamaan kita udah di 36 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah ya. Nah, jangan ditanya kenapa lagi lagunya sudah pada ngantri. Asik. Hek ya. Apa? Oh iya deh. Sambil kita ngeliat dulu di fanspage kita ada siapa aja yang udah gabungan bareng sama kita di pagi hari ini ya sahabat semuanya. Mudah-mudahan di hari Jumat ini juga makin happy dan bikin kamu makin semangat gitu. Semangat, semangat. Kok udah sih banyak nih ya. Banyak nih, cuman ya memang kadang suka gitu sahabat jaringan kita. Apalagi posisi hujan gini ya. Selamat pagi dulu buat Bang Hadi Hadi Hart, Bang Ismail Mail, Mama Afik juga ada selamat pagi. Ada Bang Rian Hidayat, ada Mbak April Fing, Abang Samsul, Bang Mbak Rusniah, lalu ada Bunda Beritike Kembaran, Kaula Muda, Bunda Ainun juga selamat pagi. Dan juga tadi Kakak Devi Sayang udah, Rian Roket juga udah. Terus apalagi tadi? Rian Hidayat Pinang Habang juga sudah. Mama Rian juga sudah. Semuanya sudah lumayan. Alhamdulillah deh ya. Jadi makasih loh. Dan komen-komen kita tuh mentok di suasana di komennya Bunda Bening-Bening ya. Jadi gak ada yang terlewatkan kan. Beritika sudah, Bang Hadi Hadi Heart udah, Bang Rian udah, Bang Samsul udah, Mama Apik juga udah. Tapi kok di sini ada 13 ya? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya benar sudah. Benar. Udah benar. Iya deh. Pak Sutar Kancil, selamat pagi, apa kabar? Mount Tejo juga bareng sama Aba Burhan Habuk. Selamat pagi. Ya, pagi-pagi deh semuanya. Pagi. Dan kebetulan waktu sudah merapat di 11.18 nih sahabat. Sedangkan waktu kita cuma sampai di jam 11.30. Jadi ya gimana ya? Masih ada waktu gak tuh request lagu? Kalau request lagu nih kayaknya mohon dimaaf nih. Takutnya tiket terima-terima requestan lagu. Gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Jadi kalaupun memang misalnya mau request lagu, besok-besok aja lagi ya. Mudah-mudahan besok kita tidak ada trouble ya gitu. Oke. Kalau gitu sekarang kita ke lagu kembali. Kali ini aku mau ketemu requestan sama Mama Afik yang katanya bulan berkaca. Enggak tahu berkaca di mana. Yang penting jangan berkacak pinggang aja ya. Dan juga dayung, berdayung cinta sama berdayung sampan beda ya. Bener kan? Berdayung sampan. Iya bener. Tapi bener kok tuh requestnya. Yaudah deh buat sahabat semuanya jangan kemana-mana. Oh, satu lagu aja kalau gitu nih. Enggak sempat kalau dua lagu. Nah, pas banget deh. Satu lagu kita hadirkan dulu nih sahabat. Habis itu kita bakal closing. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu ya. Sahabat tetap setia di sini.

Tanpa terasa kebersamaan kita sudah menuntaskan sampai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kita bakal ketemu lagi besok pagi. Ya sahabat semuanya. Cuman kalau besok pagi temannya kita adalah lagu Bollywood, oke? Okay? Kita bakal ketemu lagi besok dan pastinya semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk Anda semuanya. Dan di belakang nanti akan ada lagu penutup kita, ada dua, yaitu lagu dari Imam S. Arifin dengan Berdayung Cinta. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dari miliknya Roma Irama dengan Bebas. Buat sahabat semuanya yang mungkin mendengarkan secara live streaming melalui aplikasi, sahabat bisa nonton, dengerin kami. Atau saat cuman ada cumannya nih yang mungkin dengerin melalui live streaming yang ada di Facebook. Nah, mohon maaf banget nih, biasanya nanti di lagu penampilan terakhir itu pasti akan terputus. Dan makasih juga deh buat sahabat semuanya yang juga mantengin Radio Gembira Raya Jaya. Jangan lupa tetap stay tune di 104,3 FM. Tiga pamit undur diri dari kawasan Jalan Kes Tebun Dalam RT 14 nomor 32 Biru Korama Game Lantai 3 Kota Samarinda. Tiga yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riza Raya Jaya FM, radionya orang sama Rida.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid, terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti, keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila, kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
13: Herbal.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Van Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
15: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
16: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak, sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
16: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
16: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Van Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada.
6: Nah, resep apalagi kah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
15: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
16: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
13: MED 9 itu apa ya?
17: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
16: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
11: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74. 0813-2474-7494.
18: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
19: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colhep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494. 0812-56-247494.
19: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
15: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
20: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
21: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
22: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
20: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fuen Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Pro-Al. Demikian, sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
10: G1000 POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
8: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Lenta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta, POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
1: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong? Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling. Copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, "Nak, bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin." Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik. Dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya. Sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya, ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali, diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia
2: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagem, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Radio Gembira Raya Jaya yang masih mengudara dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Ya, hari ini kita kembali bersua lagi di Golden Memory di era tahun 2000-an tentunya. Nomor-nomor yang nanti bisa sahabat GRJ request, dan di edisi jumpa kita hari ini sudah memasuki hari ke-15 bulan Mei, udah di pertengahan nih ya. Oke, mudah-mudahan semuanya masih tetap simak GRJ dan masih juga acara kita didukung oleh Puspita Raja Herbal. Nah sahabat, tentu bersama panitiar Arija Spendri yang akan memandu sampai nanti merapat di jam 3 sore, kita akan jalin kebersamaan. Kita sudah diawali oleh saat dunia masih milik kita. Waduh, kok beribet nih. Ya memang saat ini ya, dunia ini milik kita. Saat ini, detik ini, dunia ini nyata, ya kan? Nah, sedangkan akhirat itu masih ceritanya. Tapi setelah kita berada di akhirat, ya, akhirat itu nyata dan dunia itu tinggal cerita. Begitulah sebaliknya ya. Oke, di siang hari ini cuaca Samarinda dan sekitarnya dari pagi udah diguyur hujan, jadi adem gitu ya, bawaannya nggak terlalu panas seperti hari-hari kemarin. Nah, aktivitas juga agak sedikit terganggu yang ada di luar rumah. Yang pasti kalau beraktivitas di luar rumah jangan lupa selalu kenakan ya pelindung diri ya, termasuk APD itu, alat pelindung diri, jas hujan biar nggak terpa basah ya kalau mau beraktivitas. Dan hari ini masih ada yang libur, tentu kalau yang pegawai negeri pada libur semuanya deh ya. Oke, libur panjang, long weekend nih sampai nanti Minggu. Oke, pantengin terus Gembira Raya Jaya dan kita akan silakan dulu yang akan menyapa di panjang acara ini, Golden Memory.
1: Kabar buat sahabat, khususnya buat fan Hasan Sabila. Nikmati dan dengarkan.
2: Pernahkah kau coba menerkam?
3: Kita peduli yaitu bagaimana menghadirkan pasien fan dari Bapak Hasan Sabila ke studio, ngobrol perkenalannya dengan Puspita Raja dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini kita sudah ada Bapak Parjono dari Grogol Parangtritis ya. Pak Parjono, panjenengan menika gerahipun?
4: Ini menika darah tinggi kali atus. Kula ajeng subuh wudu rumiyin ngertos-ngertos mboten saged ngadeg kula mbrangkang. Pun kepleh, pun mboten saged mlaku. Lah menika matur nuwun saking atas kempuranipun Pak Hasan. Mugi-mugi kesanginipun ingkang gumanteng kumlo kangge lantaran nyuwun tombo mboten saged males. Mugi-mugi Gusti Allah piyambak ingkang paring berkah sedayanipun diparing umur panjang sehat.
1: Kita kisah nyata. Program ini diberikan untuk fan Hasan Sabila yang akan diajak bersama Bapak Hasan Sabila di Radio Asik ya. Bisa jumpa langsung dan ngobrol bareng Bapak Hasan Sabila.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
8: Kasihmu, hatimu, setiamu.
9: RJ, saya Tita Ros. Jangan lupa request dan dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya di 104,3 FM. Radio Gembira Raya Jaya, radionya orang

dari Second Seville dengan Aku, Kau, dan Kenangan. Ya, membuka lembaran di era tahun 2000-an untuk nomor-nomor yang hits pastinya. Kita tampilkan di siang hari ini di edisi Jumat kita ketemu. Ya, Jumat dan Sabtu lagu-lagu di era 2000-an, baik lagu-lagu populer Indonesia maupun manca boleh. Untuk sahabat YRJ request tentunya ya. Baik, ada yang udah menyapa juga di fans-fansnya GRJ. Jadi terima kasih ya. Udah ada siapa nih? Oh, ada Mama Apik ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas apa aja. Kalau lagi rehat ya selamat rehat Mama Apik. Dan nanti juga kita boleh buka di jalur online, telepon di 0541-7676-19. Oke, okay, Mama Apik, Golden Memory 2000-an. Noceng namanya nih ya. 2000. Oke, okay, Mama Apik di Cendana request Grasi, Aggressive Trends. Salam Jumat berkah, amin, buat semua sahabat GRJ yang lagi monit, Bang Ari, Matugas, dan makasih. Ya, mudah-mudahan bisa kita playlist Aggressive Trends-nya dari Grasi. Wah, Grasi. Kemudian ada siapa berikutnya yang udah gabung di fans page-nya GRJ? Ada Abah Wisail juga di Sampelangan Gianyar Bali. Ya, Kengkin kabare. Golden Memory. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih. Makasih juga Abah Wisail yang ada di Gianyar Bali ya.

apa nih lo? Kok ada orang nangis? Oke, untuk Pika Agustina, ya ini udah ada gabungan juga di Golden Memories yang hari ini. Ya deh, selamat siang, sehat selalu tentunya. Ada Ali Ahmad Dahli juga, terima kasih. Wih, pakai super-super semua nih ya. Dan yang lainnya tadi ada Abah Wiesel dan juga Mama Apik yang nanti request lagunya bisa kita tampilkan. Oke, terima kasih kebersamaan untuk sahabat GRJ semua siang hari ini di Jumat Berkah kita ketemu. Ya, mudah-mudahan hari ini penuh keberkahan bagi sahabat GRJ yang pada stay tune. Kalau yang gak stay tune, gak dapat berkah. Ah, masa sih? Oke, sementara itu dulu. Ada yang lanjut lagi, siapa yang gabung di fans page-nya GRJ? Kita akan langsung aja deh kalau gitu ketemu dengan Gerasi. Mungkin nomornya agak sedikit menghentak barangkali, karena Gerasi mainnya memang garang gitu ya. Mama Afik dan sahabat GRJ, yuk kita simak aja.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
6: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Waduh, lagu yang lumayan, lumanyun. Lagu yang sangat gimana gitu ya, oleh Westlife tadi dengan Soledad. Ya, lagu ini tetap menjadi salah satu soundtrack kesepian yang relevan bagi banyak pendengar hingga saat ini, karena lagu ini dikenal karena melodinya sangat melankolis dan vokal harmonis khas Westlife yang menekankan emosi kesedihan ya. Wah, luar biasa banget Westlife. Ya, sampai saat ini tentu nomor ini masih menjadi apa namanya ya, pilihan. Oh ya, tiba-tiba aja Westlife-nya. Ya, sabar dulu deh ya. Oke, deh ya. Nah, jadi sahabat Gerje, ya, bentar deh, kita akan sapa dulu nih. Kayaknya ada yang udah mau masuk nih. Ya, selamat siang.
1: Selamat siang, Bunda Nani. Penggemar lama ini.
0: Bunda Nani. Waduh, apa kabar Bunda Nani? Aku ingat-ingat lupa. Bunda Nani di mana?
1: Seribu.
0: Oh, di Pinang Seribu, iya ya. Bunda Nani sehat selalu?
1: Di air terjun itu.
0: Oh. Oh, oh. Nah, sampean camping di situ, di air terjun. Ya, ya. Oke, okay, Bunda Nani.
1: Dulunya Bunda Nani waktu penggemar lama rumah di Dokter Stomo.
0: No, oh, waduh aku lupa ingat ya, kalau aku lupa.
1: Penyiarnya Bu apa, Mardiana kan?
0: Oh, sama Mardiana ya. Heeh. Oke. Okay. Oke, okay, Bu.
1: Lama sekali.
0: Ya. Bu Nani, silakan mau request lagu apa nih?
1: Lagu ini aku memori kan ini ya.
0: Iya, memori tahun 2000-an Indonesia ya. Populer maupun manca boleh.
1: Bu Nani ini mau lagu yang apa ini, lagu yang 2000 misalnya, lagunya Bang Ari, lagu apa yang 2000 tuh misalnya Bang Ari.
0: Waduh, banyak banget nih, aku nggak tahu seleranya.

0: puluhan itu.
1: Ah.
2: Oh
0: iya. Iya
2: iya. Setelah Bang Ari aja nyumbang ya.
0: Oke.
2: Cewek yang nyanyi ya.
0: Ya pokoknya yang cewek ya. Nanti oh ini Viera aja terbang tuh. Bu Nani biar terbang ini ya. Mau Viera terbang.
2: Bu Nani kirim-kirim bisa enggak?
0: Boleh, silahkan dipakai jalurnya Bu Nani. Pakai
2: jalurnya Bu Nani. Kirim untuk semua penggemar radio R apa R Rumah Gembaat Geman Miru ada ya. Gembira Raya Jaya.
0: Iya.
2: Salam kenal, salam hormat, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Buat Bang Ari, sehat panjang umur rezekinya, semoga naik haji.
0: Amin, sama-sama. Doa yang sama juga buat Bunda Nani ya. Sehat panjang umur.
2: Nanti ini Bang Ari, Bunda Nani masukkan nanti kalau menyiar, tolong kirim-kirim Bunda Nani Pinang Seribu.
0: Pinang Seribu ya Bunda Nani. Ya deh. Nanti aku masukkan di memorinya.
2: Ya, makasih banyak. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nani yang ada di Pinang Seribu. Lagunya nanti kita pilihkan dari Viera dengan Terbang. Oke, masih ada yang gabung di belakang Bunda Nani. Kalau enggak aku lanjutin deh tentang lagu Soledad ya. Jadi oleh Westlab, lagu balada yang ikonik dan dirilis tahun 2000-an bercerita tentang kesedihan mendalam dalam rasa kehilangan dan juga perpisahan gitu ya. Jadi sahabat Gerje ini waduh pokoknya lagu ini akibat perpisahan dengan orang tercinta. Jadi lagu ini menggambarkan kenangan masa lalu dan sulitnya menerima kenyataan bahwa kekasih telah pergi selamanya. Bercucuran air mata. Jadi secara harfiah Soledad berasal dari bahasa Spanyol yang berarti kesendirian atau kesepian. Liriknya mencerminkan perasaan hampa dan kerinduan yang mendalam. Nah ini cocok ini untuk Om Kodat, lagunya Soledad ini ya. Jadi mudah-mudahan Om Kodat ini yang lagi ngapain nih siang hari ini, mudah-mudahan lagi dengerin Garja juga ya. Oke dah. Makasih. Dan di fans-fansnya GRJ ada siapa yang udah gabung siang hari ini? Tadi lagunya Mama Apik sudah kita play ya. Kemudian ada Samsul Enjoy katanya. Ya, terima kasih Samsul. Kemudian Abah Waisel juga masih tetap stay tune di Golden Memory GRJ. Dan kali ini kita sapa berikutnya di fans-fansnya GRJ kalau masih ada ya. Ini kadang-kadang masih. Nah ini Samsul ya, katanya absen nih dari Purwokerto Ngadiwiluih Kediri Selatan Jawa Timur. Monitor salam buat semuanya bersama. Selamat siang semua dari Samsul Hidayah. Oke, makasih Samsul. Kemudian siapa lagi? Udah itu aja dulu sementara. Yang online juga nanti mungkin akan menyusul yang lainnya. Kita di 1339 untuk Bunda Nani di Pinang Seribu. Ini seperti yang dijanjikan tadi, lagunya dipilihkan Viera dengan Terbang. Ya, silakan kita simak aja.

0: Golden Memory GRJ di 104,3 FM maupun juga yang lagi simak di jalur streaming ya. Oke, terima kasih kebersamaannya sampai saat ini. Ada Viva Forever, adalah lagu hits dari grup vokal wanita Inggris yang bernama Spice Girl. Nah, lagu mereka ini tentunya dirilis di sekitaran tahun 1998 dan hitsnya di era tahun 2000-an tentunya. Album Spice World. Lagu ini dikenal karena nuansa pop Latin yang melankolis, bercerita tentang kenangan manis, kisah cinta di musim panas yang sangat berkesan, persahabatan dan kehilangan masa mudanya. Ya. Ya, di mana liriknya mengenang kembali masa lalu bersama seseorang yang pernah dicintai, menekankan kenangan indah yang abadi meskipun hubungannya telah berakhir. Wah, ironis sekali nih, harus berakhir hubungan. Dan kalau menyimak video klip lagu ini terkenal dengan animasi peri, ya, stop motion ya, yang menyentuh menggambarkan tema kehilangan masa kecil dan masa muda. Dan adapun lagu ini dirilis sekitar waktu Gary Halliwell atau Ginger Spice yang meninggalkan grup pada tahun 1998 dan menambah nuansa emosionalnya. Viva Forever juga menjadi judul pertunjukan musikal di London yang menampilkan lagu-lagu hits Spice Girl. Sahabat GRJ, lagu ini merupakan salah satu lagu balada paling populer dari Spice Girl yang menonjolkan harmoni vokal kelima anggotanya. Sayang sekali saya tidak hafal nama-namanya, cuma salah satunya telah dipersunting oleh David Beckham ya, pemain bola asal Inggris. Wah, jadi jari jutawan dong ya, salah satunya itu. Oke, dan tadi yang udah online di 0541-767619 ada Bunda Aan di Pinang Seribu. Ya, mudah-mudahan lagunya bisa berkenan tadi bersama Viera dengan Terbang. Terima kasih. Di belakangnya mungkin masih ada yang pengen gabung. Halo? Ya, oh belum ada ya. 0541-767619. Oke, dari fanspage-nya GRJ ada yang mau hari sapa dulu nih yang udah kasih like nih. Ahmadin ya, selamat siang. Umi juga di seberang ya, terima kasih. Pika Gustina juga teman. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Julak siapa nih? Amai.
1: Ya, Julak Amai.
0: Oh, oke. Okay. Julak Amai di Lawajanan. Apa kabar pian Julak?
1: Lagi santai nih.
0: Oh, santai banget ya. Akhir pekan. Balum besok.
1: Oh, liburan 2 hari sudah.
0: Oh, udah libur lah. Oh, iya, iya, iya. Jadi
1: kada kemana nih? Beritain sana, kulihat.
0: Oh, iya. Itu satu tempat yang ikonik dan membanggakan bagi Indonesia. Kaltim khususnya ya. Mudah-mudahan.
1: Tapi mun kesana ingat jangan kali kesepatu. Itu orang kulit.
0: Oh, iyalah, kalau yang jelas kalau kada bersepatu kesana itu batis pian akan lecet, menjajak aspal yang panas kena matahari kalau. Nah,
1: sepatu kesana.
0: Iya.
1: Lamar panjang, yang sopan, rapi gitu
0: lah. Iyalah, itu kan yang akan menjadi kawasan ibu kota negara. Nah, apalagi nanti kalau sudah ada presiden, wakil presidennya di situ, ya kita harus ya hormat lah ya.
1: Karena juga kalau kada diinfokan kesian kena yang pulak ke sana tebuli kulit.
0: Iya ya, dibulu.
1: Jadi harus sepatu ke sana.
0: Jar security-nya.
1: Apa aja, sepatu kulit kah, sepatu cat kah.
0: Iya. Yang
1: sandal,
0: jelas
1: kalau bersandal disuruh orang tapih di sana kena.
0: Yang jelas jangan pakai sepatu dari kulit durian misalnya.
1: Ada bulan pula, karena bulik banyak yang bulik-bulik itu. Yang kada behelem juga disuruh putar itu harus pakai helm.
0: Iya, di kawasan
1: ada dipakai ini helm.
0: Di kawasan KIPP ya, kawasan induk pusat pemerintahan, ya itu harus ya tertib lah kita gitu, budayakan
1: jauh-jauh buang duit ke sana pulik pulang.
0: Iya, apalagi ini kan masih diberikan kesempatan kebebasan bagi warga Kaltim atau warga Indonesia di mana aja yang datang ke IKN itu, misalnya menggunakan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil, ya nggak apa-apa masih mungkin ya. Nanti mungkin harus green gitu deh, kawasan green ya, harus pakai sepeda.
1: Tadi pesan ulun bersepatulah, karena kekanakan itu kan liburan ke sana, lihat sambil berdoa. Mudah-mudahan aku menjauhi sini salah satulah nanti di kantor mana kan.
0: Iya.
1: Kan doa di sana.
0: Itu kan seluruh apa kementerian ada di sana itu. Ya mudah-mudahan kalau kita yang tua-tua ini kan sudah kada mungkin lagi sudah jadi ASN. Ya kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita.
1: Kayaknya bisa begawi di sana. Benar nah, aja di apanya,
0: Kak. Iya. Insyaallah, amin, ya.
1: Jadi staf-staf khusus, Kak, jadi pegawai administrasi, Kak. Jadi membanggakan juga kan.
0: Iyalah. Jadi ya mungkin komposisinya udah diatur nanti sekian persen untuk masyarakat Kaltim, ya dari kabupaten mana aja, kabupaten kota ya pastinya ya. Diberi kesempatan untuk menjadi karyawan ataupun pegawai ASN di IKN gitu. Ya lo,
1: kekuatan doa itu lebih kuat itu.
0: Doa itu kan ada istilahnya power hidden.
1: Kekuatan doa.
0: Itu kekuatan doa.
1: Ke sana supaya kenal mengenal, melihat situasi kondisinya.
0: Gila.
1: Sehingga adrenalin bukan anak-anak muda nih yang sudah kuliah SMA mungkin SMP kan perjalanan ke sana kan.
0: Yep.
1: Nah ada adrenalinnya, wah mudah-mudahan bisa kerja begitu pulang ke rumah belajar sungguh-sungguh sudah.
0: Artinya ada motivasi ya kan, motivasi dalam belajar menyelesaikan sekolahnya, kuliahnya gitu kan, untuk mencapai prestasi yang terbaik.
1: Ada nalinya. Sabar aja.
0: Iya. Nih ngomong-ngomong Julak, lagunya apa nih yang dipilih?
1: Lagu ini sebenarnya senang lagu rock.
0: Lagu rock lah.
1: Iya kan? Suka lagu rock.
0: Karena apa? God Bless lah. Lagunya God Bless.
1: Aja, rumah kita aja.
0: Oh, rumah kita. Boleh rumah kita kita playlistkan dari God Bless. Mudah-mudahan lagu komposisinya ini masuk di tahun 2000-an dah. Nah, kalau yang 2000-an mudah-mudahan ada ya.
1: Ampun, yang ada masuk pilihkan ya. Lagu-lagu rock aja.
0: Ya, pokoknya dari rock band Indonesia ya. Begitu.
1: Oke. Lu sapa salam semat lah.
0: Ayo silakan nih pakai jalurnya.
1: Buat bubuhan keruan dari sana, yang ada di hulu di mana aja berada. Nah, ini kesempatan liburan nih, bawa anak-anak nih ke IKN di jalanan ke sana. Nah, agar supaya adrenalin liburan anak muda nih terpicu semangatnya. Karena panjatkan doa agar supaya liburan etam nih gak begawi di sana.
0: Nah,
1: gak itu aja busu.
0: Iya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Julak Amai yang ada di kawasan Lowajanan. Nah, itu pesannya buat sahabat GRJ kalau main ke IKN gitu ya, jangan lupa. Oke, di belakang Julak Amai masih ada yang online. Selamat siang. Halo. Alhamdulillah, ingat passwordnya nih si Wahyu ya. Oke, Wahyu. Nah, Wahyu sudah pernah ke IKN kah, Yu?
2: Belum,
0: wah rugi wae ikam ki. Coba aku tahu ku bawae pang ikam harian tu aku jumatan di IKN, wah di Masjid Negara kita. Oke, Wahyu di
2: aku pada kalau tinggalkan.
0: Iya, bisa aja izin dispensasi. Ini penting tuh. Wah. Oke, Wahyu mau pilih lagunya siapa?
2: Hello aja di antara bintang.
0: Di antara bintang siapa nih yang nyanyi nih?
2: Hello
0: di antara bintang. Oke. Mau salam-salam dulu? Bisa.
2: boleh salamnya semuanya aja.
0: Mm-hmm.
2: Yang udah bergabung tadi, yang bergabung.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Jilakarinya juga sama bertugas sehat selalu. Ini dia udah teman-teman.
0: Iya, terima kasih untuk Wahyu di LBS.
2: Ya, terima kasih juga atas waktunya jelas.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada dua penelpon sesi ini, ada Julak Amai sama Wahyu di LBS. Tapi sebelumnya ada siapa lagi nih yang ada di fanpage-nya GRJ yang udah gabungan di siang hari ini di Golden Memory. Kita akan sapa dulu, tadi aku udah nyapain Ahmadin sama Umi di seberang yang udah nyenggol juga nih ya di fanpage-nya GRJ. Samsul udah, terus siapa lagi nih yang udah pada gabung. Oke deh, terima kasih semuanya atas Yan. Nah, memang kalau Pian kada cocok lagi jadi ya jelas aku nih. Ibu jujur aja ya naik. Aku kada kawa lagi sudah. Umur sudah lewat ya nih. Ini dari siapa nih? Aham kasih jempolnya. Terima kasih jempolnya, aku bari jempol 5 biji nah. Nah, kemudian Ikam gini ya naik kalau jual lagi sudah SN. Nah. Apa pang lagi sudah, kita ini kan generasi apa nih, lain milenial, kita ini sudah generasi ujur. Nah, tapi gak apa-apa, yang penting panjang umur, sehat walafiat lah. Nah, maaf kata lah pokoknya. Dan yang berikutnya kita nikmati dulu nih kepanjangan kisah nih, kada enak juga jadinya ya. Kita mau nikmati dulu sambil carikan lagunya Julak Amai ya dari God Bless. Mudah-mudahan masuk komposisinya nanti. Kita mau nikmati dulu dari The Titan, Rasa Ini. Nah, ini lagunya berasa benar nih dari The Titan. Oke, selamat siang sahabat GRJ, selamat nikmati Golden Memory. Yes.

0: Golden Memory dengan God Bless. Ahmad Albar, sang vokalis, sudah melantunkan Rumah Kita, lagu yang dirilis sekitar tahun 1998 dan ya masuk hitsnya di era tahun 2000-an pastinya ya. Julak Amai di Lawajanan. Terima kasih kebersamaannya dan mudah-mudahan lagu tadi bisa menemani suasana di siang hari ini sambil nikmatin GRJ ya, dengan Rumah Kita Sendiri ya. Nyaman memang kalau sudah bisi rumah seorang itu lah. Oke, terima kasih Julak Amai dan juga Wahyu di LBS yang lagunya Halo di Antara Bintang. Nah, nanti sesaat lagi lagunya kita akan tampilkan ya untuk Wahyu di LBS. Sabar yuk lah, ada apa-apa lo yuk. Nah, sabar yuk. Oke, kita mau balik lagi menyapain sahabat GRJ yang siang hari ini udah pada gabung di 104,3 FM. Oke, masih ada yang pengen gabung di online? Nah, Wahyu sampai ke pending nih lagunya. Sabar yuk, sabar ya. Oke, kalau belum ada yang gabung di online, kita langsung aja nikmatin lagu yang udah ditungguin sama si Wahyu ya. Oke, tapi yuk sabar yuk ya. Ada yang mau lewat dulu nih yuk ya.
1: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
2: Susu kambing etawa bubuk organik, susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begiva. Susu kambing etawa bubuk organik.
3: Wih, canggih. PS baru.
4: Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
3: PS4, bro. Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
5: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Ya. Aduh, jangan, duduk, canggih. Aku belum selesai main.

Hai sahabat GRJ, saya Bagus Ran. Jangan lupa request dan dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya di 104,3 FM. Radio Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

0: 104,3 FM Gembira Raya Jaya di rancang acara Golden Memory era tahun 2000-an. Nomor-nomor yang hits menjadi pilihan kita siang hari ini di Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih untuk yang udah gabungan di online maupun juga di fanspage-nya GRJ. Wahyu, maaf ya, lagunya agak delay tadi. Oke, di belakang Wahyu rupanya ada yang gabung juga nih. Selamat siang, jangan lupa passwordnya. Halo.
1: Halo, Golden Memory Jamu Herbal.
0: Oh iya, Puspita Raja Herbal, iya. Dengan siapa suaranya?
1: Kemarin juga.
0: Dengan yang kemarin-kemarin juga. Oke, dengan aku disuruh nebak jadinya nih. Kalau kalau nebaknya betul dapat hadiah dong. Usis. Oke, saya Pul Koko, terima kasih. Ya. Pilihannya apa, Pul?
1: Ini lagu 2000-an nih, Kahitna tuh masuk kah?
0: Kahitna rasanya masuk ya, tahun 2000-an. Oke. Judulnya Kahitna.
1: Cerita cinta.
0: Kisah cinta ya.
1: Cerita cinta.
0: Oh, cerita cinta.
1: Oh. Jarang banyak kan kisah cinta.
0: Cerita sama kisah apa gerang bedanya?
1: Beda apa aja?
0: Oke, Kahitna yang ditujuin buat siapa nih?
1: Ada yang menelinga nih.
0: Ya, ada yang menelinga ya.
1: Iya.
0: Oh, asal jangan berapa, aduh, yang cuek tuh cuma telinga rinjing aja nya kada mau menelinga itu.
1: Lu kan GRJ pernah anu diam di Indopis kok. Tapi harus gitu bang, waktu di GRJ tuh apa kesaran godok gitu. Setelah pindah di Kasubuni ya jaring.
0: Gitu. Ya di sana terlindung gunung.
1: Iya. Sama yang di Abu Hasan.
0: Iya. Memang banyak kendala di situ waktu itu. Ya, kalau di nah, ini
1: Kasubuni waduh
0: pokoknya melatup
1: 1000% gitu. Iya.
0: Kalau di Kasubuni ini wah itu bosnya ganti sudah, bos Iwan. Ya, itu bos Iwannya mainnya internet. Jadi pas streaming pokoknya di mana aja dengar GRJ melatup dah.
1: Iya. Aku suaranya.
0: Oke.
1: Okay. Ya sudah Pak Devi ya. Udah selalu sehat. Obat ini makan. Jangan mujir.
0: Iya. Obat tuh yang bujur tuh dimakan kan diminum lah.
1: Nah itu sudah.
0: Biasanya kalau keterangan resep itu obat diminum ya kan setelah makan.
1: Iya makanya.
0: Itu.
1: Setelah minum.
0: Kenapa kada obat ditaguk misalnya gitu loh. Iya, ya pula kenapa kok ada obat?
1: Dokter yang nuliskan kayak itu.
0: Mungkin kalau dokternya ikam lah, bisa mungkin gitu. Apotekernya.
1: Sebelum apa sudah makan?
0: Iya deh.
1: Itu resepnya tuh.
0: Nah, tapi yang dulu aku pernah minum obat, biasanya sirup. Nah, obat sirup itu kan kalau sebelum diminum biasanya dikocok dulu ya kan? Nah, ya. Dikocok-kocok dulu. Nah, tapi aku kada ingat waktu itu ngocok. Jadi aku sudah minum. Nah, juga kada ingat aku paksa aku guling-guling. Guling-guling dulu aku.
1: Jadi awak dikocok lah.
0: Iya, awak yang guling-guling jadi kocok juga dalam parut. Oke. Okay. Ya, saya Pul Koko. Oke, itu aja lah. Ya, buat yang tadi sudah dispesialkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, saya Pul Koko di Jelawat yang udah sempat online di 767619 request lagunya dari Kahitna cerita. Ya, kisah cinta gitu ya. Wih, kisah cinta. Saya Pul Koko nih kalau disinetron kan panjang juga ini kisahnya. Oke, kita sama berikutnya. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum Golden Memory 2000 Jamu Raja Herbal.
0: Mantap sekali. Tepuk tangan buat siapa ini?
2: Yang ada di Cendana.
0: Oh, yang ada di Cendana itu Mama Apik ya kan?
2: Mama atau Akil Ciindan.
0: Oh iya. Tapi bagus Mama Apik, orangnya Pak Apik kan. Jadi kalau bisi sesuatu tuh apik benar. Wadai sampai 2 hari kada dimakan saking apiknya. Sampat basi. Tapi habis. Ini ada kotaknya aja, Jar. Oke.
2: Okay. Kabar baik ya?
0: Alhamdulillah Mama Apik baik. Ya.
2: Terima kasih sudah dibaikkan tadi.
0: Heeh.
2: Sampai kayaknya ya.
0: Iya.
2: Tadi ada Bunda Nani, Bunda Nani di Surat Nata, Bang.
0: Di Pinang Seribu.
2: Heeh.
0: Iya. Kalau di sebelahnya itu Pinang 999.
2: Pinang Mubaris, Pinang
0: Seribu. Iya, Bang. Kalau Pinang Mubaris kan di kota itu dulu ya. Wadah Mangkal ABG zaman dulu.
2: Asik.
0: Pernah kah di sana dulu? Wah, wadah shopping dulu itu.
2: Kan tahun 85 ke atas kok.
0: Nah, artinya sama aja tuh merasai juga, masih merasai Pinang Babaris Shopping Center.
2: Pegawai di SMP emang kelaluan saban hari, Pak.
0: Kelaluan lah situlah.
2: Kelaluan.
0: Iya.
2: Terus ada Bunda di SPD di Mulut Palu Motor 2. Buat Abah Kodrat.
0: Iya.
2: Sampo di Sabang Ali Ahmad.
0: Abah Kodratnya lagi menyendiri.
2: Apa sih?
0: Duda sementara.
2: Salah gitu
0: ya, Bapak Bunda.
2: Terus
0: ada Bunda Is ya, yang ada di Gunung Kulu sekarang,
2: sehat-sehat.
0: Buat
2: yang
0: sudah nelfon
2: juga tadi.
0: Ya, yang baru telepon, Saibul Koko, ada Wahyu, ada Julak Amai juga di luar jalanan.
2: Julak ya. Amai juga.
0: Oke. Okay.
2: Julak Amai, siapa yang di LDS Wahyu?
0: Iya.
2: Biasa ada kaunting juga di Hunter.
0: Oke. Okay.
2: Tapi udah gabungan di telepon, udah gabung di Facebook juga. Semuanya sehat-sehat, selamat berkah. Berhasil selalu. Udah terbaik buat kita semuanya. Buat Bang Ari juga. Semua grupnya GRJ sehat bahagia, semangat terus. Udah terbaik pokoknya.
0: Oke.
2: Okay. Udah lo tadi.
0: Lagunya udah tadi ya. Oke.
2: Sukanya lagu rock gitu, lagu rock.
0: Iya. Iya, lagu itu kan membawa mewakili suasana hati.
2: Iya.
0: Kalau lagu
2: sekarang kan udah ingat umur gitu, tapi masih sih.
0: Kalau hatinya ceria, bahagia kan lebih bagus. Dan lebih baik daripada sedih.
2: Betul, apalagi kayak mama-mama itu kan.
0: Sudah sedih apa? Tersandar lagi di higa pedaringan. Sedih banget.
2: Hancur.
0: Itu Om Kodat itu.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Apik yang ada di Cendana, yang lagunya udah tadi duluan ya, masuk di fanpage-nya GRC. Oke, di belakang masih ada? Kalau enggak ada, kita mana nikmati dulu yang satu. Aku lagunya Koko belum siap nih, cerita cinta kait nanya, sabar dulu ya, nanti akan kita playlistkan. Kemudian Wahyu tadi di LBS dengan Diantara Bintang udah ya, karena ada utang lagi lunas sudah ya. Oke, yuk kita nikmati. Ada nomor yang lumayan hits di era tahun 2000-an dari M2M. Nah ini, wah aku ingat Om Kodat nih. Om Kodat nih kalau lagi di singsong di Korea senangnya lagu ini. Buh, ini nih ya lagunya. Cep.
3: Aku memang kamu yang terbaik.
0: Kenapa kada mau Om Kodat? Hai, Dat. Nah.

0: Golden Memory 2000-an, ada Kahitna dengan Cerita Cinta. Kayaknya modulasi suaranya agak tipis tadi ya. Waduh, mohon maaf. Karena itu aku udah ngambil di yang originalnya nih. Tapi ya ternyata cuma begitu. Jadi Saiful Koko di Jelawat mudah-mudahan tidak kecewa. Ada. Kalau kecewa guling-guling aja situ sendiri ya. Dan ada Mama Apik juga tadi yang sudah online. Terima kasih ya. Mama Apik nih ada di fans page-nya GRJ juga nih. Bah iya am. Lagunya M2M nang ini kesukaan Mama Apik juga nah. Mantap, wah kada disangka nah, satu selera tentunya di Golden Memory GRJ. Piantu bangai, oh ini Yan-Yan, tadi malam aku tunggui kira mengantarkan bungkusan, ya rencananya kayak itu, cuma aku kada dapat Yan, jadi maaf lah. Malik, ha, siang Omari, request 7-7 Paul, dear God, makasih, ya ditunggu nanti ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih yang online di ujung pertemuan kita, ya ada siapa di mana? Waalaikumsalam
1: dengan siapa yuk?
0: Nah siapalah? Aku suruh nebak lagi. Ii.
1: Emang kok Bang Arino nggak apa lah suara?
0: Oh aku, soalnya aku masih baru nih, kada bisa bahapal ya aku.
1: Baru tapi anu stok lama ya.
0: Ya ya ya, sama-sama kita stok lawas juga.
1: Ah Depi bang.
0: Oh Depi, iya Depi. Di Indopisnya di park mana kan bu? Di Indopisnya situ kah? Di park mana?
1: Di Indopis.
0: Di Indopis itu kan ada blok A, blok B, blok C.
1: Oh, di blok B.
0: Oh, di blok B. Oh, kalau blok B itu.
1: Dulu Radio Brawijaya di situ kan, Bang?
0: Oh, enggak, di GRJ di blok C dulu. Di blok B yang tengah itu kan?
1: Bukan, gitu loh.
0: Heeh.
1: Dulu kan radikumisianya di Indopis gitu loh.
0: Iya dulu, ya sebelum ya, di KS Tubun ya. Di sana, di blok C pas pojok gitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Depi di blok B.
0: Ya, oke. Ya. Silahkan Depi mau request lagu apa, mumpung ada waktu kita nih.
1: Oh, masih bisa Bang.
0: Masih ada satu ya. Lagu lagi, ya. Nanti ada Dear God, nanti sudah disiapkan ya, juga.
1: Rosa.
0: Rosa itu yang... Mana lagunya aku Rosa ini kada tapi hafal soalnya aku kada pernah play lagunya Rosa itu.
1: Kalau yang itu nah yang Gerak Cinta masuk enggak?
0: Yang mana?
1: Gerak Cinta.
0: Gerak Cinta. Dari siapa?
1: Rosa.
0: Siapa?
1: Rosa.
0: Oh, Rosa. Oh.
1: Ah, masuk kah, Bang?
0: Aduh. Yang lain aja, Bang, lain pada Rosa, Bang.
1: Laluna masuk Laluna.
0: Laluna yang apa judulnya?
1: Lara Hati.
0: Lara Hati ya masuk nah itu. Oke, Laluna.
1: Lara Hati.
0: Lara Hati. Wah, ini mantap
1: lagunya. Mau siapa-siapa dulu Bang ya?
0: Silakan dipakai.
1: Heeh. Buat Bang Arman yang ada di Lojanan ya.
0: Yap.
1: Selalu sehat dan bahagia juga buat Mama Apik tadi ya.
0: Ada salam nah dari anu Om Kodat ya katanya.
1: Buat Abah Kodat juga itu dia biasa suka lagu yang siksa kubur.
0: Ya itu buat Depi aja.
1: Ya Abah Kodat tuh sukanya lagu siksa kubur.
0: Iya. di dalam kubur.
1: Halo.
0: Iya lanjut.
1: Suaranya putus-putus loh Bang.
0: Masa? Oh suaraku kah?
1: Iya.
0: Oh mungkin kalau terlalu besar opor modulasi.
1: Ya, tadi buat Mama Apik tadi ya baru kedengaran suaranya tuh. Juga buat Bunda Nurul mungkin lagi bubuk siang ya Bunda Nurul ya.
0: Mudah-mudahan ketemu dalam mimpi.

0: udah nanti ketemu Depi gitu ya. Terus juga Mbak Ulan ya, mungkin lagi dengerin yang Mbak Ulan ya, kangen gitu ya.
1: Iya. Mbak Ulan GRJ ya?
0: Sama Bunda Ji, ya Mbak Ulan.
1: Oh iya.
0: Abang sering ketemu ya, sampaikan ya salam kangen Depi ya.
1: Oh enggak pernah lama, enggak pernah ketemu lagi. Waktu terakhir ketemu itu waktu ada bukber 2 tahun lalu kalau enggak salah di GRJ.
0: Ya, Bang dan Roket sama Bunda Ajinya, Bunda Iis juga ya.
1: Iya.
0: Bang Rian yang ada di Banjarmasin itu sama mamanya ya.
1: Oh Bang Rian lagi di Banjarmasin.
0: Lain, Bang Rian yang di tanah Abang cuma Bang.
1: Oh iya.
0: Kan Bang Rian juga.
1: Iya.
0: Bang Rian Roket bukan.
1: Bukan Rian Roket.
0: Bang Rian yang di Banjarmasin sama mamanya. Terus buat semuanya aja Bang ya. Terus spesial gantungnya buat Bang Dorayaki. Cepat sehat, diminum obatnya gitu ya.
1: Yep.
0: Spesial gemoynya buat Bang Ari. Tambah gemoy aja. Yang penting kan sehat Bang ya.
1: Yang penting sehat. Tapi resiko loh orang gemoy itu, nanti mau tanggal 27 itu ya, jangan dekat-dekat masjid.
0: Malah tangkap
1: kan dia. Dicari sama panitia kurban.
0: Tapi kan ada yang lepas tuh lagi ngejar-ngejar. Ngeliat nih Bang Ari, dikira Bang Ari nanti ditangkap.
1: Iya.
0: Ya, Bang Ari jangan keluar-keluar ya.
1: Iya dah, enggak keluar nanti tanggal 27 libur.
0: Ya di rumah aja pokoknya bobo ya. Oke, buat Bang Ari selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya ya.
1: Yep, amin.
0: Semangat siarannya Bang ya.
1: Alhamdulillah, pokoknya tambah semangat kalau ada bubuhannya semua ini ikutan gabungan di Penspet, di online, pokoknya semangat bujur gitu.
0: Ya, pokoknya buat Bang Ari mudahan panjang umur ya.
1: Amin.
0: Oke, Depi tunggu lagunya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Depi di Indopis, terima kasih udah sempat online juga di Golden Memories yang hari ini. Kayaknya kita sudah ada di ujung temu nih, 44 menit dari pukul 14. Jadi sisa 16 menit ke depan kita akan playlist lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman semua. Malik, nanti Avenged Sevenfold dengan Jurgatnya juga kita akan tampilkan. Sementara untuk lagu yang udah di request sama Depi, yang dipilih dari Laluna, Lara Hati, iya deh. Mudah-mudahan hatinya gak lara-lara. Baik-baik aja semuanya. Yuk, kita akan kasih lewat dulu yang satu ini.
2: Saat ini Anda mendengarkan 104,3 Gembira Raya Jaya FM, 100% Music Station.

Hai sobat GRJ, saya Dio Hapsari. Jangan lupa ya, request terus lagu Dio Undangan dan dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya di 104,3 FM. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.

0: Hasan Sabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti-stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya. Dalam 7 hari, gunakan resep ini. Dalam setiap bulan, rata-rata 3 hari.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

edisi Jumat hari ini sudah hadirkan Avenged Sevenfold dengan Dirgatu untuk Malik yang tadi request ya. Terima kasih semua yang udah gabungan di GRJ di Golden Memory, dan kita sudah ada di ujung temu kebersamaan jumpa hari ini. Dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B, lantai 3 Kota Samarinda, Ari Jess Pendri yang bertugas di edisi siar hari ini, dan juga sponsor tunggal kita di acara ini, Puspita Raja Herbal, mohon pamit dan undur diri juga. Pastinya kita akan ketemu lagi di program berikutnya di jam 3 di Goda. Ya, buat semuanya, selamat siang menjelang sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. George Michael menutup temu kita. Carlos Whisper.

0: You are listening
1: 100% Music Station. Gembira
2: Raya Jaya. Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

saat Radio Gembira Raya Jaya. Ya, masih mengudara dari kawasan Jalan KS Tubun dalam nomor 32B, lantai 3 Kota Samarinda. Di hari Jumat hari ini, edisi siar kita di lembar ke-15 Mei 2026. Kita jumpa lagi di program Digoda. Ya, bersama sponsor kita, yakni Puspita Raja Herbal. Hari ini, sahabat, bersama seperti biasa, panitia RPJ Spendri akan memandu selama durasi 2x60 menit sampai hingga merapat nanti pukul 5 petang. Ya, senang sekali bisa jalin kebersamaan di hari ini. Mudah-mudahan semuanya yang sempat dengerin GRJ di 104,3 FM maupun juga di streaming Radio GRJ bisa menikmati siaran ini dengan lancar pastinya ya. Oke, terima kasih yang udah menyapa juga di fansbase-nya GRJ. Ada siapa ini siang ini? Wow, udah ada yang mencungul, Samsul Hidayah juga. Oke, selamat siang, assalamualaikum. Absen dari Purwokerto, Ngadiluih, Kediri Selatan, Jawa Timur. Ya deh, monitor, salam buat semuanya. Selamat sore semua, untuk semua, enjoy. Oke, dan menemani kebersamaan kita sore ini ada Dewi Sagita juga nih. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Request potong bebek jomblo. Cita-cita ta. Oh, ada potong bebek jomblo sekarang ya. Oh iya iya iya iya. Wah, ini lagunya pasti paten banget nih ya buat Dewi Sagittarius, potong bebek jomblo. Aku ada piara bebek memang pek. Jomblo dia bebeknya. Oke, dan ada Abah Wisel juga di Samplangan, Gianyar Bali. Terima kasih udah gabung di Goda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih. Ya, itu yang udah gabung di Fanspage GRJ dan di 0541276 7619 nanti bisa gabungan di online ya. Oke, siapkan dulu kuotanya, pulsanya itu biar nggak melesat kemana-mana. Oke, kita akan segera lanjut lagi semarakin Digoda sore hari ini. Ada Ajeng Febria dan Adinda Rahma featuring Orkes Melayu Nir.

0: buat sahabat, khususnya buat fan Hasan Sabila. Nikmati dan dengarkan.
1: Pernahkah kau coba menerkam?
2: Ibu Sri Lestari di Karangasem.
3: Tahun 98 saya kecelakaan pendarahan otak. Saya dulu saraf kepala, terus saraf ke leher, sudah, terus sekarang ke mata. Nah, ke mata ini mata sakit, nyampe ke kepala belakang saya sakit gitu, Mbak. Nah, saya kan tobat, saya udah melalui RS, melalui alternatif, dimanapun saya berobat tapi nggak ada kesembuhan. Ini alhamdulillah saya di sini saya bisa berobat. Saya baru dua kali datang tapi saya sudah kacek. Nggak seperti dulu saya emosi terus emosi.
2: Baik.
3: Ya,
2: oke. Gitu. Alhamdulillah Ibu ya. Berarti perjuangan Ibu dari tahun berapa, Bu?
3: 98
2: sampai sekarang udah puluhan tahun ya, Bu ya. Puluhan tahun alternatif, rumah sakit, pastinya juga sudah banyak sekali materi yang dikeluarkan ya, Bu.
3: Iya, itu kalau saya kalau menuruti jalur dulu enggak panjang umurnya, banyak utangnya, Mbak. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa panjang umurnya, enggak banyak utangnya. Alhamdulillah saya baru dua kali saya konsumsi herbal Pak Hasan Sabila.
2: Saraf ya, Bu ya?
3: Iya, saraf, Mbak.
2: Oh, saraf. Jadi kepala, mata ke belakang seperti itu ya. Oke.
3: Tapi rasanya minta ampun, Mbak.
2: Pusing?
3: Kalau pusing masih mendingan, Mbak. Mata itu kalau untuk naik motor bonceng itu koplak sama
2: Allahu Akbar.
3: Sama ini otak belakang ini koplak sakit sekali. Emosi saya kalau kumat kan saya ngamuk.
2: Oh, gitu ya. Saking tidak bisa mau seperti apa ini ya, Bu.
3: Iya, saya ngamuk ya ini alhamdulillah saya ketemu sama Hasan Sabila saya bisa semangat untuk hidup.
0: Kita kisah nyata. Program ini diberikan untuk fan Hasan Sabila yang akan diajak bersama sehat alami setiap hari.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
7: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
8: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Digoda. Wah, digoda betul sama cita-cita tadi ya. Oke, 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Dan gimana untuk yang udah request di fanpage-nya GRJ, Dinda, mudah-mudahan bisa mewakili. Mewakili banget kayaknya nih ya. Iya kah? Oh iya, hai kalau iya, jomblo di gua, jomblo di ini. Oke deh, kita nanti akan break sesaat di jam 15.33 seperti biasa, masuk waktu sholat asar di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Kita akan kumandangkan azan asar tentunya ya. Baik, untuk sahabat GRJ yang masih setia, belum bergeser kemana-mana, terima kasih. Ada yang udah like di sini, Aisyah Bundais, terima kasih. Dewi Sagittarius juga tadi udah request kalian. Abah Wisel juga. Rian Hidayat di mana nih ya? Di ya pokoknya di mana-mana aja deh. Ah, Mama Pik juga terima kasih. Udah nge-like juga. Samsul Hidayat juga terima kasih. Dan untuk yang udah gabungan katanya, makasih lagunya bang ya, makasih Dewi Sagittarius. Kayaknya mewakili banget nih jomblo. Oke, potong bebek jomblo. Ya dah, aku ada juga jomblo sebut di blok, di pemuda blok C itu nah jomblo juanya. Ih, siarnya sudah ada sebulan tinggalkan orang ini. Karena bulik-bulik ya. Minta jemput. Ya, dijemput lah. Nah, biar enggak sebulik. Oke deh, untuk sahabat GRJ, kita pisah sesaat, nanti akan lanjut lagi ya. Oke, buat semuanya selamat sore aja, dan mudah-mudahan yang akan menunaikan sholat asar ya jangan sampai ditinggal ya. Wah, sholat itu wajib sebagaimana orang-orang sebelum kita juga wajib gitu ya.
1: GRJ, non-stop dangdut enak.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begiva. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru. Beli ya?
3: Pelan-pelan. Nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh. Canggih.
3: Aku belum selesai main.

Mbak Bro. Bro, bro, bro, bro. Ya dah, asik dah kalau ngedengerin dangdut apalagi dikoploin ya. Nah, ada Lily Amore dengan Merindukanmu Sepanjang Waktu yang sudah menemani suasana sore kita di pukul 15 lebih 52 menit saat ini, masih melaju sampai nanti jam 5 petang kita barengan ya. Oke. Ada sahabat kita Yan-Yan, mantau aja cuma hendak betakun aja. Si Putih masih ada di rumah. Oh, masih becongkong di muka TV-nya kan, Mbah. Mulai besokan, habis besokan sarapan sampai kan anak guring lagi TV aja. Tangan sebuting HP, sebutingnya remote, Mbah. Pokoknya enggak tahu lagi kan. Inya yang ampunnya sudah sabar ay. Oke, Yan-Yan berikutnya di Pen Space Gerje ada siapa lagi nih? Aisyah Bunais. Assalamualaikum. Sore Bang. Waalaikumsalam. Selamat sore juga. Aisyah Bunais lagi di M Said tempat April. Oh, ingat adingku April kalau ingat aku. Iya, April itu yang suka kalau melamun suka ngupil kalau inya. Nah, ngupil kayak tari juga sekandut. Request lagu Gadis Manis Kalimantan atau Seperti Mati Lampu aja. Salamnya untuk bocil-bocil di rumah aja. Ini yang lagi ulang tahun adikku Alamsyah. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Semangat bakar ayam war ikannya. Makasih Bang. Wassalam. Bah, orang bakar ayam, bakar iwak. Kayak sahaja. Coba kita di sini, nah kirimi Yan-Yan penasihannya. Yan-Yan itu kan ada yang mau masak. Kirimi Yan-Yan sebungkus kayak dua bungkus per. Malam tadi aja aku Yan-Yan karena dapat bungkusan, jadi maaf aja. Aduh. Ya dah, lagunya nanti ditunggu aja ya. Karena ada Sejengkal Tanah yang mau dikoploin ini sama si Atasa Rosmala. Nah, ini buat Metek yang lagi dari mana tadi? Dari pengajian sama Metek ya? Ya, udah sampai istirahat situ. Nah, sambil Metek-metek. Ya udah, sambil begawian sama mamanya, mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah semua berjalan aman lancar. Nah, kayak apa juga kabar kawal yang garing tuh? Mudah-mudahan ya kayak itulah. Lakas baik aja lah. Oke deh, kita nanti jalur online dibuka juga 0541767619. Kalau belum ada, scan aja. Oh, kedada masih. Iya, yeah, belum ada beruntungnya. Hehe, scan aja lah. Oke, silakan di dial 0541767619. Nah, buat Mas Wahyu yang ada di lantai 2 Rama Game, mudah-mudahan selalu ramai aja lah Mas Wahyu lah. Nah, oke deh. Buat Mas Iwan juga nih, mungkin lagi di mana kan beliau nih? Wah, lagi sibuk pokoknya. Ya udah, hati-hati di jalan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan Jumat berkah juga. Nah, hari inilah. Iya. Yeah.

Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Non-stop dangdut, enak.
1: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
2: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
1: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
2: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
1: Wah, cocok banget. Ya udah yuk cobain sekarang.
3: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care. Solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985, 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.

Sobat GFJ yang pengen tampil makin glowing dan percaya diri, sekarang nggak perlu bingung lagi deh ya, karena Ejasti Beauty Care baru saja buka. Nah, melayani perawatan lengkap banget loh, mulai dari facial, treatment jerawat, brightening, sampai perawatan tubuh yang bikin kulit kamu makin sehat dan cerah tentunya. Ya, dan yang paling menarik, perawatan di sini mulai dari harga 88 ribuan aja. Nah, kalau sobat garisnya lagi sibuk, nggak sempat keluar rumah, tenang aja. Di Ejasti Beauty Care juga tersedia home service. Jadi sobat GRJ tetap bisa melakukan perawatan dari rumah dengan nyaman. Ya, jika ingin langsung datang ke alamat Ejasti, boleh di Jalan HM Ripadin, Kecamatan Luajanan Ilir, tepatnya di depan kampus UINSI Samarinda Seberang. Atau melakukan reservasi sekarang juga di 0895-2309-1985. Sahabat GRJ, jangan tunggu nanti ya. Waktunya kalian tampil lebih cantik hari ini. Ingin kulit sehat? Ingat, Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehatmu aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care, take care of yourself.

0: Jumat hari ini ya. Oke, kita sapa dulu untuk yang ada di PGRJ, ada Burhan Habuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kawasan Gunung Lingai hadir nah Bang Ari. Nggih ya. Selamat datang, selamat bergabung di Goda. Salam buat Dewi Sagitarius, kemudian Aisyah Bunda Is, Yan-Yan, Mbak Nurul, Cinta Diam. Ya, Cinta Diam betul ya. Cintanya diam-diam. Kamu ke Cinta Dian mungkin maksudnya ya. Nur Mama Pik juga gitu deh. Dan berikutnya ada Hadi Hat ya. Rian Roket, kemudian ada mamanya Rian juga di Pinang Habang. Dewi Sagitarius, Ros Bengkuring, semua sahabat Radio Gembira Raya Jaya 104,3 FM. Salam kepada selalu buat Bang Ari, makasih Mbak Tugas. Wassalamualaikum dari Burhan Habuk di Gunung Lingai. Ya, terima kasih Burhan Habuk ya. Dan masih ada lagi ini kadang-kadang. Oh, ada aham. Nah, untung aku double cover nih. Aham hadir katanya ya. Yang udah gabung juga di Goda sore ini. Ya, jadi buat teman-teman mungkin ya, kalau di tampilan display-nya GRJ nggak masuk di fanpage-nya, ya mohon maaf ya. Nah, ini ada Abah Wisel juga hadir dari Gianyar, Bali. Katanya, assalamualaikum, selamat siang, terima kasih. Nggih, selamat siang juga, terima kasih. Sudah sore nih di kawasan ya Samarinda ya, udah sore nih. Sore mataharinya masih nongol di sini, belum kemana-mana ya. Oke, untuk Abah Wisel yang ada di Gianyar, Bali. Dan berikutnya ada siapa lagi nih yang gabungan untuk sore ini? Kayaknya udah gak ada lagi. Ya deh, kalau gitu kita mau ke track aja dulu nih. Ya, track yang berikut ini ada yang mau nampil nih, Gary Mahesa dan Tasha Rosmala. Wah, lagunya bikin biru ini, biru-biru ini. Birunya cinta. Ayo yang cintanya sudah biru-biru ya, silakan simak ini lagu dari Gary Mahesa, Tasha Rosmala.
1: Tasha Rosmala.

0: Ih, menemani suasana sore hari ini yang cukup panas nih ya. Silau men. Oke, Cinta dan Air Mata. Pokoknya ini lagunya sedih banget nih. Sampai parau-parau suaranya Herni Margareta. Cinta dan Air Mata. Waduh, pernah merasakan cinta dan air mata? Pokoknya limboi banyak mata. Oke deh, kita kali ini mau sapa lagi yang ada di fanspage-nya GRJ. Ada siapa nih nah? Iya deh, tutup aja dulu nanti backsound-nya nih. Oke, untuk yang udah gabungan di fanspage-nya GRJ yang ada yang online nih, kita sapa dulu dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, kur semangat. Ada Mas Wahyu.
1: Ya,
0: bujur. Bujur Mas Wahyu. Oke, Wahyu, sudah makan enggak, Gam?
1: Sudah tadi.
0: Oh, dapat berkat aduh kah? Jumat. Tahu aku kalau hari Jumat itu pasti ada orang membagi rezeki, ya kan?
1: Nah. Alhamdulillah.
0: Iya, aku pernah hari Jumat itu dapat nasi, dapat minum, dapat amplop, ya kan?
1: Wih, mantap tuh.
0: Sekalinya mimpi aja aku anu Wahyu. Siapa nak bari aku amplop? Mun amplopnya aja mungkin dibari kan Bapak. Tradisinya. Oke, okay, Wahyu mau pilih lagunya siapa nih? Masih ada waktu nih, yuk.
1: Apalah Goyang Nusantara aja.
0: Goyang Nusantara lah. Siapa ini yang bawakan? Oh iya, Goyang Nusantara. Oh mantap. Wahyu DLBS, jangan digoyang di sana lah. Apalagi di wadah orang situ, kalau orang lagi sembahyang buguyang sakane gempa bumi. Sekalinya
1: sembahyang
0: sekalinya Wahyu bertandik. Oh, ya ampun.
1: Ini alhamdulillah cuaca dari pagi tadi mendung, alhamdulillah mencumul dan
0: panas bujur nih mataharinya lah. Iya. Di LBS hujan juga kalau tadi subuh.
1: Iya hujan.
0: Hujan.
1: Tapi bang terlambat mataharinya, jemuran kita tahu lagi kok malam kayak gini.
0: Oh iya, sudah sore ini sudah para apa jerang? Para kamarian jar orang kalau orang bahari ini. Udah para kamarian itu sanja itu, para sanja kedap. Iya.
1: Jarpian dulu tuh BCL.
0: BCL.
1: Banyak cucian loyo.
0: Iya. Iya, itu kalau yang jomblo-jomblo kayak itu memang BCL tuh, Bang.
1: Kalau aku masih jomblo.
0: Kenapa yuk belum payu-payu kayak?
1: Kenapa?
0: Kada payu-payu kah kene kamu bawa ke pasar malam yuk. Wobral kan mungkin payu.
1: Aku tobat lah menyebarkan nomor lansian di pedai payu terus.
0: Kada payu. Waduh, sakit benar hati lah yuk lah. Daripada kan kada payu, kada apa-apa ya.
1: Sama kenyataan kada payu.
0: Memang sama-sama kenyataan kita kada payu sudah ya. Sudah tuh. Oke, Wahyu di Goyang Nusantara nanti ya. Nah, kemudian siapa lagi yuk mau disapain yuk, silakan pakai jalurnya.
1: Iya, sapanya temannya aja sapa. Kalau bahasa Kutainya tuh sore itu Marian.
0: Iya. Bisa ikan bahasa Kutai juga lah.
1: Bukan bisa, aku emang orang Kutai juga kayak.
0: Oh, pian orang Kutai. Kutai mana? Kutai Barat apa Kutai Timur? Wah, ini ada Kutai Barat
1: tuh. Kutai Timur dia kampung senior tuh.
0: Oh, kampung senior itulah. Iya.
1: Tanah Ulu, Bang.
0: Iya. Tanah Ulu. Oke. Kalau bari naik kapal lah ke sana lah.
1: Iya, bujur.
0: Nah. Kapalnya yang ada tingkat 2 itu kan, gitu nyaman itu.
1: Tapi wah ini jarang kita naik kapal ke sana tuh.
0: Aku masih sempat itu naik itu tahun 99 ke mana, ke Kubar. Nah itu naik kapal itu.
1: Pulang pernah juga tapi temuntah di kapal.
0: Nah.
1: Kuat mabuk.
0: Mau.

0: Naik kapal yang ke tanah hulu aja kan bisa mabuk, apalagi kalau yang di laut. Wahyu. Ikam yuk, kalau supaya kada mabuk laut, mabuk darat, itulah. Nah, itu ada anunya apa? Tetambaannya itu. Ikam cari jahe. Jahe itu ikam kunyah, seripang itu ikam kunyah, ampih itu karena mabuk lagi ikam sudah.
1: Oh, gitu lah. Bujur
0: pada nih. Bujur, cuma jangan jahe yang apa setengah kilo misalnya, habe jangan itu, ya kira-kira ya sedang-sedang aja lah semampunya. Itu jahe itu manjur itu. Lah. Coba aja kan, Nak. Bilanya bilanya kebanyakan padas itu yo ya. Anu jahenya.
1: Bujur, Bang. Iya. Untuk gilap, selamat bertugas saja, sehat selalu juga. Kenapa malam jarang ada yang anu mengudara lah?
0: Nah, itu aku kada tahu siapa nih. Mungkin garing kalau si Din, si Mbak Nani itu. Aku belum dapat info juga. Tapi ya biasanya kalau ada yang kada hadir tuh garing. Ini musim hujan, musim panas nih, kondisi stamina biasanya orang lain-lain kan bisa gampang dah terganggu gitulah. Ya doakan ya. Lakas baik Sidin lah. Nah, jadi siapa tahu karena malam sudah hadir Sidin bisa menemani Wahyu di LBS. Nah, itu.
1: Kalau sakit kan muka juga sembuh aja.
0: Itu ya doa yang terbaik lah untuk yang lagi sakit. Ini bukan ya Manani aja yang ada di rumah-rumah sakit di Samarinda ya, di mana aja yang lagi sakit terbaring lagi dengerin GRJ. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan Al-Fatihah. Baca yuk. Baca doa kan yuk. Aku kada hafal ya doa selamat ya.
1: Wah, itu yang paling Tuhan ya, yang memimpin.
0: Bukan perkara tuha kadanya itu yuk, yang penting tuh hafal. Kalau kada hafal itu enggak ya, Pak? Aku paling enggak Fatihah.
1: Kada kawa juga. Kada kawa memimpin kalau kada hafal.
0: Itu kalau kada hafal kan.
1: Iya. Untuk pilotnya makasih banyak atas waktunya lah.
0: Nggih, makasih juga buat Wahyu selalu setia dengerin di LBS dengerin GRJ tentunya ya. Nah, jadi hari-hari
1: kadang ada lawas nama anggaranku terganti nanti jadi Wahyu GRJ.
0: Oh ya, Wahyu. Oh, Wahyu GRJ ada juga sudah. Sudah ada Wahyu GRJ.
1: Oh, iya, di anu lah di studio lah
0: di lantai 2 di Rama Game. Nah,

0: 76619.
1: Oh, ada yang di belakang Wahyu. Selamat sore.
2: Selamat pagi. 76619.
1: Iya.
3: Halo, Bang Ari. Assalamualaikum, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Sore, Bang Ari.
1: Iya. Mbak Raminya nih.
3: Bang Ari, di mana?
1: Ya di studio lah ini, ya, di studio KRJ. Ya halo. Lo mana so? Jadi jangan berabut yang.
3: Bang Ari.
1: Iya. Nah ini suaranya
3: warga baru Bang Ari, salam kenal Bang Ari ya.
1: Iya, salam kenal kembali juga untuk yang udah gabungan
3: dari
1: di
3: April Bang.
1: April, oh iya April. Ah iya. Woi. Ya udah dipakai jalurnya April. Halo. Wah kredit nih. Naik kamam. Oke deh.
3: Bang, suaranya enggak anu, enggak langsung kan.
1: Iya, memang agak delay suaranya. Jadi
3: Kalau habis berarti habis paketnya, Bang.
1: Oh, gitu. Iya, iya. Kada apa-apa.
3: Heeh. Sama Abang nah.
1: Iya. Ya dang kalau itu dengar ya terus GRJ pokoknya setiap hari lah.
3: Terima kasih banyak aja Bang.
1: Iya, makasih April.
3: Wah,
1: rasa kebeliangan Unda dapatnya. Ya deh, makasih April yang ini kawal lawas ini kayak ini memang nih ya. Ya terima kasih udah gabung di Goda GRJ hari ini. Luar biasa Jumat berkah hari inilah. Dan di belakang Wahyu tadi ada April, lagunya kada empat bahambin aja paling sama Wahyu ya. Oke. Dan kita udahin dulu. Oh ya, kayaknya nih kita sudah ada di 16:41. Jadi kebersamaan kita di Goda akan segera berakhir. Lagunya Wahyu nanti kita rangkai dengan pesan-pesan yang lainnya ya. Oke deh, buat semuanya selamat sore. Dan sekaligus juga kayaknya Ari mau pamit nih ya. Oke, dari kawasan Jalan Kestubun dalam RT 14 nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda, Ari Juspenri yang bertugas di edisi siar hari ini Jumat 15 Mei 2026, bersama Puspita Raja Herbal. Mohon pamit undur diri. Dan selepas ini akan ada program berikutnya yang bisa Anda ikuti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: saya Desi Kusendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Jessica Sandang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Katanya cuma diri.
2: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
3: Tabrak, tabrak, apa sih paling enak?
4: Tabrak masuk.
3: Kurang banter.
4: Tabrak masuk.
3: Musik. Tabrak masuk. Masuk lo ya.

Jangan aku semangatkan, aku dengan dia. Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single Dasyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu TT Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.

saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: saya di situ Sendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
2: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
3: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotik Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis. Untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-74-94. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapira.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ridallahu firdo walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Sura Rasul.

0: Akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
1: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
0: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
1: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
0: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
2: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
3: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
6: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya.
1: Rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimpe-cimpe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim, terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat. You are listening 100%

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000, bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
4: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
3: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
4: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
3: Wah, cocok banget. Ya udah yuk cobain sekarang.
5: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap, mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985, 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care, take care of your skin.
6: GRJ, non-stop dangdut, and now.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Mikrosolar
1: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal.

0: saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Saya akan memberikan resep cantik 5 senyawa yang dibutuhkan oleh kulit ya. Jadi ada kalsium, ada magnesium, ada protein, kemudian ada tiroid dan steroid. 5 senyawa itu yang dibutuhkan oleh kulit. Kemudian kita cari di bahan mana yang ada. Kemudian kali itu kita konsumsi, tentunya kulit akan kencang, putih, tidak pernah berkerut dan tidak pernah tumbuh flek ya. Maka resep ini, jadikanlah resep ini cukup dengan di blender, diminum sehari sekali saja. Maka perubahan, kalau kita bisa menggunakan sebulan tanpa putus, tiap hari kita blender, kita blender, maka kulit kita akan berubah jauh dari sekarang.
2: Gitu ya. Apa itu resepnya?
1: Nah, penasaran juga ya.
2: Jelas.
1: Nah, maka bagi mereka yang sudah usia 60 bagaimana, Pak? Justru itu uji coba saya usia-usia yang sudah berkerut gitu ya.
2: Gitu.
1: Guru yang sudah pensiun gitu. Guru kan pensiunnya 60 tahun gitu.
2: Betul.
1: Ya. Itu kita uji coba. Ternyata dia juga kaget gitu. Dia pertama saya kasih resep, kemudian dia kira-kira dapat 28 hari.
2: Iya.
1: Dia berkunjung kepada si anak. Si anak kemudian tanya kepada mamahnya. "Mah, mama kok sekarang kelihatan muda? Masa sih?" Dia enggak sadar kalau dia semakin muda gitu.
2: Gitu.
1: Terus kemudian dia berkaca, "Iya ya. Kerut saya kok hilang ya?" Nah, itu dengan sayuran yang di blender setiap hari, kemudian dikonsumsi oleh beliau, saat ini beliau kelihatan muda.
2: Gitu.
1: Nah,
2: ya,
1: sang suami nggak mau kalah, berarti saya boleh dong gitu. Jadi ini resep, jadi resep rumah tangga.
2: Gitu.
1: Jadi si ibu, anak, jadi suami sebagai bapak rumah tangga juga pingin muda juga gitu ya. Akhirnya terbukti juga untuk cowok pun sama gitu ya.
2: Gitu.
1: Apa resepnya?
2: Resepnya.
1: Nah, kecipir satu batang ya, kecipir ya.
2: Ini kan kecipir ada dua macam, Pak. Kecipir Jawa sama yang kecipir ini sayur yang ada di pasar itu ada dua macam.
1: Yang di pasar.
2: Oh, yang di pasar. Begitu, iya.
1: Ya, kecipir itu satu batang yang biasa untuk lalap ya itu ya.
2: Gitu. Iya.
1: Saya mengambil kecipir itu kenapa? Karena di kecipir itu kandungan magnesium dan proteinnya tinggi. Bagus
2: gitu
1: banget
2: ya
1: di kecipir. Nah, kemudian kenikir secukupnya.
2: Yeah.
1: Kemangi secukupnya.
2: Kemangi.
1: Ya, yeah. Enggak perlu banyak-banyak, enggak perlu satu genggam tuh enggak.
2: Yeah.
1: Jadi secukupnya saja. Kemudian itu dicuci bersih, disiram dengan air panas agar bakterinya mati. Masukkan ke dalam blender. Ya. Kemudian dengan air satu gelas. Nah, sudah hancur, diperas, ambil hijau daunnya, kasih susu kental.
2: Oh, gitu.
1: Wah, rasanya enak. Tidak terasa kalau itu klorofil hijau daun ya.
2: Gitu.
1: Tapi setelah dia terus menekuni ini, ternyata perubahan kulit luar biasa. Nah, gitu, saya katakan cukupnya kulit di dalam senyawa tadi, makanya di situ kan ada oksigen, ada protein, ada magnesium, terus terpenoid dan steroid. Lengkap di situ sudah ada. Kalau itu sudah lengkap, apa sih alasan lagi kulit kok tidak mau mengencang? Padahal sudah dikasih asupan. Kalau sudah dikasih asupan, maka kulit segera kembali kepada regenerasi muda. Nah,
2: gitu.
1: Maka jadi orang jadi muda lagi gitu ya. Nah, ini semangat nih Mbak Ate.
2: Betul. Ibu-ibu monggo bisa dipraktekkan resepnya.

0: gitu ya. Ini tadi sebagai pembukaan dikasih resep cantik. Kemudian kita kembali ke stroke, Pak Hasan.
1: Kita kembali ke stroke. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa stroke atau darah tinggi atau kolesterol tinggi diakibatkan dari 3 masalah penyakit. Darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes. Ya, satu persatu kita membahasnya. Dari darah tinggi dulu. Darah tinggi, konon orang mengira bahwa genetik atau keturunan dari seorang ayah pasti akan turun kepada si anak.
0: Iya.
1: Maka si anak pun akan menjadi darah tinggi. Sebenarnya teorinya darah tinggi adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Ya, yang kita garis bawahi di kekurangan oksigen yang kita garis bawahi. Pertanyaan saya, adakah obat penurun darah tinggi yang jual di rumah sakit, apotek atau di luaran yang mengandung oksigen? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Memang dibuat agar orang ketergantungan. Begitu minum dia turun. Oksigen masih berkurang karena tidak ada oksigen. Dia hanya bersifat menurunkan tensi. Dia naik lagi tensinya, minum turun lagi. Kalau sudah ketergantungan dengan obat, efek sampingnya maka jantung menjadi lemah. Kenapa Pak menjadi lemah? Setiap organ yang ditekan begitu tensi tinggi ditekan menjadi turun, yang kasihan jantung. Sifat penekanan ini pasti akan membuat orang jadi repot. Orang menjadi stres. Jabatan ditekan, tidak naik-naik, orang jadi stres. Kan gitu ya Mbak Tia?
0: Iya, betul.
1: Pekerjaan, wah, pekerjaan itu kita mau minta ke bidang lain gak dikasih, kita harus di situ, ditekan kita di situ terus gitu. Kita jadi stres, padahal bidang kita yang lain gitu kan. Sehingga setiap penekanan pasti akan berefek samping. Begitu juga darah tinggi. Kalau darah tinggi selalu ditekan dengan obat, yang kasihan jantung, kerja jantung yang kasihan. Maka darah tinggi selalu berefek samping dengan jantung. Nah, kenapa seperti itu? Kalau sudah ketergantungan, maka memang takdir kita, usia kita ada 100 tahun, ya, jatah hidup kita di dunia ini. Tapi dengan ada penekanan seperti ini, maka tidak ada 100 tahun. Kalau kita meninggalnya di 60 tahun, berarti kita usia yang terbuang adalah 40 tahun. Ya, karena darah tinggi. Kenapa seperti itu? Karena obat darah tinggi sengaja tidak dikasih oksigen. Agar orang bergantung dengan obat itu. Kambuh, dia beli lagi. Kambuh, dia beli lagi. Sehingga sang pengusaha obat, dia memproduksi terus karena dia tidak bakal akan sembuh. Nah, kategorinya, definisi yang paling inti adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Kenapa tidak diisi oksigen? Kalau diisi oksigen, berarti sembuh total. Berarti tidak ada lagi orang yang darah tinggi. Inilah namanya permainan bisnis. Kalau orang sembuh total, semua perusahaan jadi mandek dong ya. Tidak produksi obat lagi kan gitu. Nah, maka dibuat orang ketergantungan gitu kan. Nah, maka solusinya saya beri cara ini ya. Saya memberikan asupan oksigen yang ada di buah ini supaya dikonsumsi nih untuk penderita darah tinggi ini ya. Karena di pasaran tidak ada obat yang mengandung oksigen gitu ya. Maka buat sendiri. Apa obatnya? Kalau kita lihat buah semangka, kita membayangkan pasti merahnya tuh, waduh, manis banget, enak. Apalagi dia lagi panas-panas gini ya, kalau makan semangka, waduh, sedap gitu ya. Ternyata bukan merahnya yang bukan untuk merahnya. Obat, tapi kulit semangka yang putih, ya betul. Kan? Jadi kalau ada dagingnya, terus kita potong, ada tertinggal adalah kulit semangka yang putih.
0: Putih.
1: Yang di luarnya hijau ya.
0: Iya.
1: Yang hijau dikupas, kemudian yang putih di blender, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum. Kenapa seperti itu? Menurut penelitian kami, riset kami membuktikan bahwa kenapa sih semangka itu seminggu kok tidak layu,
0: tidak busuk.
1: Dua minggu, satu bulan, ada apa sih di semangka ini? Kemudian kita melihat ternyata buah semangka menyimpan oksigennya di kulit yang putih. Kemudian riset kami belah semangka, kita pisahkan kulit yang putih dengan buah semangka yang merah, ya, yang daging merah itu, masing-masing kita taruh di ruang terbuka di atas meja gitu ya. Yang ini dalam 24 jam ya, yang daging merah tadi dia sudah basi.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dia terlepas dari oksigennya. Yang ini tetap segar. Oh, berarti oksigen ada di sini. Kita lihat. Kemudian ternyata setelah kita uji coba, ternyata oksigen ada di kulit yang putih. Nah, kulit yang putih kalau di blender bagi penderita dia apa darah tinggi ya, di blender kemudian diminum airnya, sama saja berarti dia memberikan asupan kepada oksigen di dalam sel darah merah. Maka darah tinggi tidak pernah kumat. Ada beberapa tips untuk mengatasi darah tinggi tadi kan. Yang tips pertama sudah kita lepaskan tentang kulit buah semangka ya. Yang kedua sebenarnya kulit buah belewah itu sama,
0: hampir sama ya.
1: Yang putihnya juga. Yang ketiga pakai nanas madu. Jadi
0: madu.
1: Tengahnya ya. Nah, kalau nanas madu
0: itu
1: tengahnya.
0: Tulang
1: tengahnya, hati-hatinya itu ya. Nah, dari ketiga itu tinggal kita pilih gitu ya. Hari ini sempatnya nanas madu gitu ya. Nanti seminggu kemudian kita pakai kulit buah semangka gitu. Itu bukan berarti harus setiap hari dia membuat. Yang penting dia mengkonsumsi itu satu hari bisa untuk satu minggu. Di dalam darah tidak boleh sampai oksigen menipis gitu ya. Orang penderita darah tinggi karena oksigennya dia tipis gitu ya. Jangan sampai menipis. Selama oksigen itu tercukupi bagi penderita darah tinggi, selamanya dia tidak pernah kena darah tinggi. Bahkan dia makan kambing pun tidak naik karena oksigennya cukup gitu loh. Itu kehebatan ya, kalau oksigen cukup gitu ya. Nah, itu memang jenisnya. Jadi orang darah tinggi itu karena kenapa beda sama yang lainnya? Karena memang jenis dari gennya begitu. Dari orang tuanya sudah oksigennya dia sedikit. Melahirkan ke anak, maka anak juga akan membawa gen si anak juga oksigennya sedikit gitu loh. Maka setiap oksigen yang sedikit gitu ya, yang dia rasakan pada otak rasanya panas karena dia kekurangan oksigen. Pada batang leher gitu ya, dia mengencang dan panas. Sehingga kalau ditanya tidak benar dia marah-marah. Itu karena reaksi panasnya.
0: Enggak
1: kuat sebenarnya mereka menahan gitu ya. Itu karena kekurangan oksigen. Nah, itu tentang darah tinggi. Kemudian darah tinggi kok bisa menyerang stroke gitu ya. Nah, kalau darah tinggi bisa menyerang stroke, terjadinya karena tingkat oksigen yang masuk ke otak sedikit, sehingga otak membutuhkan lebih banyak, yang dikirim sedikit, terjadilah panas dalam pembuluh darah. Lamanya panas pembuluh darah, maka pembuluh darah ini bisa pecah karena kekurangan oksigen. Pecahnya pembuluh darah, penyakitnya namanya stroke.
0: Gitu
1: ya caranya ya. Jadi supaya tidak terjadi pecah pembuluh darah, maka kita lengkapi gitu ya. Kita lengkapi dengan oksigen gitu. Nah, cerita punya cerita, akhirnya Puswita Raja menyelidiki dari berbagai tumbuh-tumbuhan, adakah tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah, di mana pembuluh darah ketika tensi itu naik, ketika kolesterol itu naik dan gula itu naik, tapi dia tidak stroke.
0: Tidak pecah gitu ya,
1: tidak pecah pembuluh darahnya. Maka kita cari tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah gitu ya. Nah, penelitian mulai terjadi lagi. Kita bersama tim 8 orang tim meneliti dari tumbuh-tumbuhan, dari daun, dari batang, dari umbi dan sebagainya gitu ya, dari sayur gitu. Akhirnya tidak kita temukan. Kita menemukannya ini agak aneh ini nemukannya ya. Ini ternyata pungge
0: isi durian.
1: Pungge itu kalau sudah satu hari dia mengeluarkan lendir. Ya, isi durian itu ya. Lendirnya itu ternyata kalau kita gabungkan dengan madu ya, madu kemudian diminum oleh manusia, maka lendir dari pongge itu bisa melapisi pembuluh darah.
0: Oh.
1: Kita tes bagi mereka yang di kategorinya mereka itu diponis stroke ya. Anda ini gejala stroke. Nah, ini kita coba. Kita kumpulkan banyak orang, di sekitar 50 orang kita kumpulkan, kemudian kita uji coba yang sudah diponis stroke ya, gejala stroke ya. Kemudian dari gejala stroke dia memakai madu itu selamat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Darah tingginya tidak kambuh. Terus yang diponis katanya bakal stroke, tidak lama lagi Anda akan terjadi stroke kurang lebih sekitar 3 bulan. Ternyata itu selamat dari 3 bulan. Nah, kenapa? Ternyata pembuluh darah kalau dilapisi dengan pongge tadi, dengan lendir tadi, dia aman dari stroke. Kita ngambilnya dari lendirnya dari pongge. Kemudian ambil liur burung walet. Kita padukan dengan itu sehingga orang meminum itu sama saja dia menyelamatkan diri dari stroke. Tugas saya sebagai formulator, bagaimana generasi muda aman dari stroke. Jangan sampai terkena stroke. Karena saya melihat ternyata orang yang terkena stroke ada yang usia 27 tahun, ada yang 40 tahun. Masa depannya kan masih jauh ya sebenarnya. Mereka pingin sekali selamat dari stroke-nya. Nah, tugas saya sekarang menyelamatkan dari penderita stroke.
0: Semua produk Puspita Raja itu satu botolnya isi 110 kapsul di studio. Darah tinggi, Planatur obatnya. Terus untuk gula ada Diagre. Ini untuk menurunkan kadar gula, mengeringkan luka basah akibat gula itu tadi, memperbaiki fungsi pankreas dan meningkatkan stamina. Diagre. Kemudian untuk penghancur lemak, stroke, darah tinggi, penyumbatan darah, itu ada Planatur gitu. Bagi Anda yang stroke maupun gejala stroke, silakan konsumsi Planatur.
2: Saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, satu. Dua, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi. Yang ketiga, karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jambu monyet ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau ditumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya. Kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas. Sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
0: bikin baru gitu. Lagi
2: okay. Itu kalian dari herbal. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah, akan tetapi

0: dan saraf pasti akan bermasalah. Yang obatnya beda lagi. Kalau sudah saraf hubungannya dengan biji-bijian. Ini berbeda lagi.
1: Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di obatnya. Apa tadi ya Pak San? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
0: Jika kita mengalami geringgingan atau kesemutan, ini resepnya ya. Geringgingan ini biasanya didapatkan pada penyakit-penyakit seperti diabetes, asam urat, pengapuran, atau penyumbatan pada darah. Sehingga akan terjadi geringgingan. Maka kalau terjadi geringgingan, maka bisa kita ambil daun sirih 3, terus temu giring 2, laos 2 siung, kemudian yang terakhir ambillah bawang putihnya 2. Semua bahan dicuci bersih kemudian direbus ya. Ini cara untuk mengatasi geringgingan. Bisa saja otot itu meringkel atau dia tidak lurus di dalam melaksanakan tugas membawa darah.
2: Begitu.
0: Ya. Sehingga kalau kita sedang bersila, terlalu lama duduk berdiri, kita terjadi geringgingan.
2: Iya.
0: Resep tadi, resep untuk melancarkan darah. Terlalu sering kita dapatkan setiap hari, setiap saat gitu ya. Itu penderita diabetes.
2: Begitu ya, berarti kadang pagi kena, siang kena, malam kena, itu harus diminum tiap hari ya?
0: Iya.
2: Seharinya bisa 3 kali atau berapa ini?
0: 2 kali.
2: Oh, 2 kali, cukup.
0: Pagi kan sekali dan sore sekali gitu ya.
2: Berarti ramuan ini direbus untuk 1 kali minum atau besok masih bisa diulang lagi, ditambah air lagi?
0: Selalu baru. Yeah. Misalnya tadi ukuran airnya misalnya dengan 5 gelas air sisakan 2 gelas. Berarti yang 2 gelas itu yang 1 gelas diminum pagi dan yang 1 gelas diminum sore hari.
2: Ketika besok mau minum harus pakai ramuan baru lagi.
0: Ramuan baru lagi dengan cara yang sama.
1: Kita akan membahas resep bagi mereka yang menderita diabetes agar mereka bisa memproses sendiri. Bagi mereka yang menderita diabetes yang gejalanya kesemutan, bandel, gula darah tidak turun-turun, bahkan cenderung menjadi lemas, maka solusinya adalah ambil 2 biji pisang kepok yang kuning dalam kondisi mentah, potong kecil-kecil dalam kondisi mentah, tentunya dicuci bersih dulu. Setelah itu kunyitnya 2, meniran 1 genggam, ya, terus kemudian yang terakhir adalah daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong, masukkan ke dalam panci, rebus dengan air kurang lebih sekitar 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ini untuk mengatasi kalau gula darah bandel tidak mau turun. Oleh karena itu, gejala yang dirasakan pasti kesemutan dan geringgingan sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Bagi mereka yang merasakan gula darahnya tinggi dan bandel, silakan ini dicoba. Produk Puspita Raja yang sudah tersedia tinggal konsumsi adalah namanya Diagri. Ingat bahwa penderita gula, masing-masing mereka mempunyai golongan darah yang berbeda. Ada golongan A, B, O, dan AB. Kenapa golongan berbeda-beda? Ini adalah golongan gen. Setiap gen akan membawa senyawa aktif di dalam tubuh. Ini berbeda-beda. Jadi, kalau memang satu pemakai Diagri sukses, ada yang satu pemakai ini bandel tidak mau turun, yang berarti golongan darahnya berbeda. Ini bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Saya akan memberikan solusinya. Konsultasi dan resep saya berikan secara cuma-cuma.
3: Orang tua dan mertua saya itu punya riwayat diabetes. Apakah mungkin saya kena diabetes, Pak Hasan?
1: Diabetes ini akan terjadi gennya, ya. Penyimpangan gen ya, penyimpangan gen. Misalnya, seorang ibu yang mengandung mempunyai golongan darah O, ayah mempunyai darah A. Yang terkena diabetes, yang terkena diabetes ini adalah ayah, golongan darah A. Kalau kita dilahirkan mengikuti golongan darah O, seorang ibu, maka ini aman. Tapi kalau kita mengikuti gen ayah, golongan darah A, maka kita dipastikan terkena generasi diabetes. Pasti akan kena. Maka keturunan diabetes
4: Lihat dulu yang punya diabetes siapa. Setelah punya keturunan orang tua si ayah. Ayah punya golongan darah apa, sama enggak sama si anak? Kalau sama, ini riskan terkena diabetes.
1: Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit, karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya, Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pak San? Oksa. Ingat, oksa spesial saraf kejepit.

Kalau semangka nggak bisa pure dia oksigen, maka cepat sekali untuk menurunkan tensi. Tapi kalau tensi dipengaruhi karena kolesterolnya tinggi, maka tepatnya pakai belewah. Sahabat saya, fan Hasan Sabila dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan, secara postur kita lihat, orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti.
Oleh karena itu, silakan

pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabila, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Produk Mikrosolar
11: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
10: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
12: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
10: Minum produk

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 082256247494, 082256247494.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
7: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
8: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: Med 9 itu apa ya?
10: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubundalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
8: Puspita Raja Herbal.
1: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
12: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Diza Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Sebendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam.

0: yang sangat-sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: You are listening 100% Music Station.

0: Bako.
1: You are listening 100% music.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku ora seneng.

0: RI.
1: Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
2: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal.

0: bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Put, aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lah aku salah. Aku ngakoni lah aku salah. Tolong Put, di kesempatan aku pisan meneh. Tolong Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe wis bahagia toh? Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put, Put, Put. Put. Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ora? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu nglarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.

0: B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Deep stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya.

0: 1 sendok besi ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
0: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
2: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-749.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: non-stop dangdut, and now.
1: Ciwi-ciwi cantik sudah siap nyanyi bareng Saiwa di sini?
2: Siap.
1: Nyanyinya harus pakai hati ya. Biasanya like nyanyi gak hati ini ngenek banget ya. Yeah. Ayo masih mau monggo? Masa?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

sabar, sabar, sabar. Nah, kita tambule, tambule. Wah, mah bocor wae. Cah lanang iki jan jajah. Makane aku

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Happy.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: Put, aku ame ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe wis bahagia toh? Aku yo wis ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put. Put, Put. Put. Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ora? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, siapakah Rabb yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah, dan kalian pun mengakui hal ini. Katakanlah kepada mereka, maka patutkah kalian mengambil pelindung-pelindung dari selain Allah, padahal mereka tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula kemadharatan bagi diri mereka sendiri, apalagi bagi para penyembahnya. Katakanlah, adakah sama orang kafir yang bagaikan orang buta dan orang mukmin yang bagaikan orang yang dapat melihat? Atau samakah kekufuran yang bagaikan gelap gulita dan keimanan yang bagaikan cahaya yang terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut mereka? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Karena itu dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari emas atau perak yang mereka lebur dalam api, untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Yakni yang benar bagaikan air yang jernih atau logam mulia yang bersih, sedangkan yang batil bagaikan buih yang tidak berguna. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia menetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia dalam Islam.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, disediakan balasan yang baik yaitu surga. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu dari azab Allah pada hari kiamat. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Rabbmu itu benar, lalu ia mengimaninya sama dengan orang yang buta terhadap kebenaran, sehingga tidak mengimaninya? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Rabb mereka, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik di akhirat.

yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Kalian selamat dari semua keburukan disebabkan kesabaran kalian dalam mentaati Allah. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah,

0: Adapun orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah mereka ikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, seperti silaturahim dan sebagainya, serta mengadakan kerusakan di bumi dengan berbuat maksiat, maka mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk di jahannam.
1: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: Allah.
1: Allah lah yang meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang-orang kafir itu bergembira dengan kehidupan yang lapang di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit lagi cepat sinarnya.

Orang-orang kafir berkata karena keras kepala, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat yang nyata dari Rabb-nya? Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang kembali kepadanya dan mencari keriduannya. Ketentraman hati orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram.

Demikianlah, kami telah mengutus kamu, wahai Muhammad, pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, sementara keadaan mereka kafir kepada Allah yang Maha Pemurah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, Dialah Rabbku, tidak ada Rabb selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali dan bertaubat. Al-Quran, Kitab yang menggoncangkan dunia.

Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi yang terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah kitab itu adalah Al-Quran. Dan jika itu terjadi, tentulah orang-orang kafir itu tidak juga akan beriman. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan kekafiran mereka sendiri, atau bencana itu menimpa dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, yaitu memenangkan kaum muslimin atas mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Penentang-penentang Rasul pasti akan hancur.

0: Qab.
1: Dan sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Lalu aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Rob yang mengawasi setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya lebih berhak disembah ataukah makhluk-makhluk yang lemah itu? Mereka menjadi

orang mukmin menerima Al-Quran keseluruhannya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, serta mereka beriman kepadamu, wahai Muhammad, mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku menyeru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: الأخلاق.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang benar dan berbahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya kebenaran kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari siksa Allah. Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan.

dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada wewenang bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap perkara yang telah

Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum melihat hal itu, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan dakwah saja, sedang kamilah yang akan menghisab dan membalas amalan mereka.

Dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi wilayah orang-orang kafir, lalu kami kurangi wilayah-wilayah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, yakni lewat penaklukan-penaklukan kaum muslimin terhadap negeri-negeri kaum musyrikin, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dialah yang maha cepat hisabnya.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir yang sebelum musyrikin Mekah telah mengadakan makar-makar terhadap rasul-rasul mereka, tetapi semua makar itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia menggagalkan dan membuat makar mereka sia-sia. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa, dan kala orang-orang kafir akan mengetahui saat mereka menghadap Allah untuk siapakah tempat kesudahan yang baik itu.

0: Berkatalah orang-orang kafir, "Kamu wahai Muhammad bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku dan kedustaan kalian. Dan cukuplah kesaksian orang-orang yang memiliki ilmu tentang kitab suci dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada risalahku dan membenarkan
1: dari kita." Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Adat harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan Anda kesehatan dan keberkahan, agar kita semakin semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan pada edisi kali ini kita akan mencoba melanjutkan kembali tema pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang adab bersedekah di bulan Ramadan. Pada edisi yang lalu kita sudah mengetahui beberapa adab bersedekah di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bahwa orang yang memberi ini lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian, dalam bersedekah pun kita harus ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Lalu, hendaknya kita mendahulukan sedekah yang wajib yaitu zakat daripada sedekah yang sunnah. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh bagi kita untuk menunda-nunda sedekah. Dan yang kelima yaitu bersedekahlah dengan harta yang halal. Adapun ada bersedekah di bulan Ramadan yang selanjutnya, yaitu hendaknya tidak mengungkit-ngungkit sedekah kita. Jadi hendaknya kita ingat kembali bahwa pahala besar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah dan tidak mengharapkan pujian dari manusia. Akan tetapi memang menjaga keikhlasan ini tidaklah mudah. Boleh jadi ketika memberikan sedekah, di hari pertama kita bersedekah ini niat ikhlas karena Allah. Namun beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, boleh jadi keikhlasan itu tercemari dengan lisan kita yang tidak terjaga, yaitu dengan mengungkit-ngungkitnya atau membicarakan kembali pemberian itu kepada orang yang diberikan oleh kita. Maka hendaknya kita ketahui bahwa hal ini adalah dilarang menurut syariat. Dilarang kita mengungkit-ngungkit pemberian kepada orang lain. Karena secara otomatis, orang yang menerima pemberian kita akan merasa tersinggung. Orang tersebut akan merasa rendah diri. Bahkan yang lebih bahaya lagi, pahala sedekah kita akan terhapus bagaikan debu yang ditiup angin kencang. Mengenai hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat yang ke-264. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiku malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Mereka tidak mendapatkan sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kemudian pendengar yang budiman, adab yang selanjutnya dalam bersedekah, orang yang bersedekah hendaknya merenung akan nikmat Allah yang sudah diberikan kepadanya. Karena dengan bersedekah

berarti kita telah bersyukur atas segala nikmat yang telah dirasakan oleh kita. Dan orang yang bersyukur, ini akan selalu merasa cukup, bahkan berlebih dalam menerima nikmat Allah. Maka orang tersebut akan menjadi mudah membagi kebahagiaannya dengan orang lain. Sebaliknya, kurangnya rasa syukur ini bisa membuat orang yang berkecukupan merasa dirinya selalu kekurangan. Sehingga memberi sedekah ini bisa menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit untuk dilakukannya. Pendengar yang budiman, kemudian adab yang selanjutnya, dahulukanlah sedekah kepada orang yang terdekat, dan sedekahkanlah apa yang kita cintai. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah, wa hiya 'ala dzirrahim itsnatan, shadaqatun wasilah." Sedekah kepada orang miskin maka akan mendapatkan satu pahala sedekah. Sedangkan sedekah kepada kaum kerabat ini akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan juga pahala silaturahim. Nah pendengar, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Talhah radhiyallahu an. Ia memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Nama kebun tersebut adalah Bayruha. Lalu ketika turun ayat 92 di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Maka Abu Talhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa kebunnya yang bernama Bayruha ini diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul menyarankan agar ia membagikan kebunnya tersebut yang bernama Bayruha tadi ini kepada kerabatnya. Maka Abu Talhah melakukan apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat dan juga keponakannya. Nah pendengar yang budiman, secara lebih khusus, setelah menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan, maka hendaknya kita bersedekah kepada kedua kelompok. Yang pertama yaitu kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqatahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah." Yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sulit itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakannya, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dan kelompok yang kedua, yakni kerabat yang memendam permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus sadaqah as-sadaqatu 'ala dzirrahimil kasyih." Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, adab yang selanjutnya dalam bersedekah adalah jangan pernah kita mengambil kembali apa yang sudah kita sedekahkan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perumpamaan orang yang bersedekah, kemudian dia mengambil kembali sedekahnya tersebut, maka ini diibaratkan seperti anjing yang memuntahkan sesuatu, kemudian ia menjilat dan memakan muntahannya tersebut. Ini menerangkan perumpamaan yang sangat buruk sekali bagi orang yang mengambil kembali sedekahnya. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak akan membuat perumpamaan tersebut melainkan karena buruknya perbuatan itu. Maka wajib bagi seorang muslim ketika bersedekah agar mengeluarkannya dengan kerelaan hati, dan ia tidak mengambil kembali apa yang telah disedekahkan tersebut dengan alasan apapun. Pendengar yang berbahagia, lalu adab selanjutnya dalam bersedekah terutama di bulan Ramadan ini adalah
Hendaknya kita yang bersedekah berusaha memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti orang yang fakir, orang miskin, anak yatim, janda, orang yang terlilit hutang, dan orang-orang yang berhak menerima sedekah lainnya. Jangan kita memberikan sedekah kepada orang yang kita ketahui tidak membutuhkannya. Dan apabila sedekah yang wajib, yakni zakat, maka tidak sah zakatnya kecuali diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang telah diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Dan seandainya sedekah tersebut bersifat sunnah, maka dianjurkan mendahulukan orang yang lebih pantas untuk menerimanya. Sebab sedekah ini akan menjaga mereka dari perbuatan yang haram dalam mendapatkan harta, dalam mendapatkan sesuap nasi atau yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan jenis-jenis orang yang berhak menerima zakat, yakni sedekah yang wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang ada di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, itulah tadi adab-adab bersedekah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan sebisa mungkin kita juga terapkan di luar bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang gemar dalam bersedekah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
1: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
0: Jangan lupa LC mil capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
1: Hah? LC mil capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
2: LC mil capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC mil sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: Stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotik Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
3: dari Sabu. Jalan KS Tubun Dalam, Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Glenn Hasanzabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasanzabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasanzabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasanzabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 0812-5494 0812-5494
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
3: G1000, POM TR 183-318-981.
4: Produknya namanya G1000.
3: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Di Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Pembangunan.
5: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
6: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
5: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya, wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
6: Resikonya apa, Gin?
5: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
6: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana.

0: non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mill di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Vita Raja Herbal.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore
0: untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mempercepat pengeringan luka penderita diabetes.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore Diagreen
0: Vita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% music station.

0: Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: 92B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke,